Balik lagi masih di Spada, teman Pro 2. Dan waktunya segmen lagu pilihan kamu, nemenin kamu 1 jam ke depan ya. Dan buat yang baru ikutan gabung dan belum tahu lagu pilihan kamunya apa hari ini, don't worry, aku bakalan spill lagi buat kamu nih 4 lagu yang udah aku siapin buat kamu, teman Pro 2. 2 lagu mancanegara, 2 lagu Indonesia. Langsung aja kita ke lagu yang pertama, ada Juicy Luicy dengan Ho Ho.

Next, aku juga punya independent woman Miley Cyrus dengan Flowers. Kita lanjut lagi teman-teman Pro 2. Next ada Afgan dengan Kacamata.

lagu pilihan kamu yang bakalan nemenin kamu pagi hari ini. Tapi masih ada 3 lagu lagi aja yang bakalan aku puterin ya buat kamu. Jadi langsung pilih ke WhatsApp di 0811410968, boleh ke Instagram juga @rri_prodiomakassar, atau boleh main-main ke RRI Digital. Langsung vote lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen ya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen ya, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodo Eran Makassar, teman terbaik kamu. Kita ke lagu yang pertama, teman Prodo, ada Afgan dengan Kacamata. Ini udah ada Daisy Blue 520 yang ikutan, terus juga ada Claudio, Oops, ada Putri, ada Agustina, terus juga ada Another Iha. Terus juga ada Kani sama ada Candy.Nuna. Thank you Nuna-Nuna. Yang lainnya juga yang masih mau milih lagu pilihan kamunya boleh ya teman Pro 2 ya. Masih ada hahanya Juicy Luisi, Miley Cyrus dengan Flowers. Terus juga masih ada Jam dari Blackpink. Jadi kita puterin dulu yang pertama ya, ada Afgan dengan Kacamata.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

masih di 96,8 FM Prodaren Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke lagu pilihan kamu yang kedua nih, teman Pro 2 ya. Untuk lagu Flowers-nya Miley Cyrus, ini ada SK Yuen, ada HMD Nabila 1, terus juga ada Alfi, ada Sanazi, terus ada Inanda. Terima kasih ya yang udah ya milih lagu dari Flowers Miley Cyrus ini. Dan nanti masih ada satu lagu terakhir yang bisa kita dengerin antara Hahahanya Juicy Luicy atau Jamnya Blackpink. Jadi jangan lupa untuk milih ya teman Pro 2 via WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh ke Instagram @rr_prodamakassar, boleh komen di RRI Digital.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Buku The Alpha Guide karya Henry Manampring adalah sebuah buku yang membahas tentang kepemimpinan dan cara untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, terutama yang memiliki karakteristik sebagai alpha atau pemimpin yang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk memahami konsep kepemimpinan serta cara-cara untuk mengembangkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang kuat. Dalam buku ini, mengedepankan pentingnya keberanian, kepercayaan diri, keterampilan, komunikasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tegas. Dalam The Alpha Guide, Henry Manampring menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga dapat membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Buku ini seringkali diacu oleh mereka yang ingin mengembangkan diri dalam aspek pribadi dan profesional. Buku ini memberikan wawasan mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga disegani oleh orang lain di sekitarnya. Buku ini pada dasarnya adalah panduan praktis bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih dihormati dalam dunia profesional maupun pribadi. Dengan berbagai teknik dan prinsip yang diajarkan, pembaca diharapkan dapat mengambil langkah konkret dalam meraih posisi pemimpin yang sukses dan berdampak.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodiar Makassar, teman terbaik kamu. Dan kita masih di lagu pilihan kamu. Dan ini yang terakhir nih teman Prodiar, ada Blackpink dengan Sia alias Jam. Terima kasih buat para Blinke yang udah pada milih lagunya nih teman Prodiar. Bentar aku sapa-sapa dulu ya yang ada di Instagram. Nah ada Launers, terus juga ada Dunia Adriel, ada LD, terus juga ada Gia, sama ada Putri Dwi. Thank you ya. Dan ini jadi lagu penutup di lagu pilihan kamu teman Prodo untuk hari ini. Thank you so much buat kamu semuanya udah ikutan milih lagu pilihan kamu yang lagunya belum sempat aku puterin. Don't worry, karena setiap hari lagu pilihan kamu bakalan hadir dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Langsung aja nih teman Prodo. This is Blackpink with Jam.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Kamis pada barengan sama Enggi dan jam 9 seperti biasa kita ada di Bisik, Bincang Asik. Dan untuk hari Kamis ini spesial, kita ngobrolin salah satu hal yang paling penting untuk kita hindari, yaitu narkoba ya. Jadi pastinya kita bakalan ngebahas topik yang bisa dibilang cukup serius tapi penting juga buat kita semua ya, khususnya buat generasi, buat kita yang anak-anak muda nih gitu ya, soal bahaya narkoba dan gimana juga cara upaya pencegahannya gitu. Apalagi kan baru-baru ini Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sulawesi Selatan ya, Kombes Pol Agung Prabowo ini memperkuat katanya nih upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika atau yang biasa disingkat P4GN. Dan lewat dua program yang menyasar langsung lingkungan pendidikan ini, dua program itu tuh adalah Ananda Bersinar dan juga Integrasi Kurikulum Anti Narkoba atau IKAN, yang tujuannya mencegah penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Dan nanti kita bahas lebih lanjut teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita bakalan bahas sampai di jam 10 nanti. So, see you terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2, masih di Bisik dan kita masih ngobrolin soal dua program, yaitu ada Ananda Bersinar dan juga Integrasi Kurikulum Anti Narkoba atau IKAN ya, yang tujuannya mencegah penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Sebenarnya sih kita harusnya langsung ngobrol-ngobrol gitu ya sama Kepala BNNP Sulsel gitu. Mudah-mudahan nanti bisa deh hadir langsung ngasih tahu kita gitu tentang program baru ini gitu ya kan. Nah, jadi teman Pro 2, programnya tuh katanya fokus juga tuh ke lingkungan pendidikan kalau nggak salah ya, dan soalnya memang ada data yang cukup mengkhawatirkan gitu. Berdasarkan data dari BNNP Sulsel, Provinsi Sulsel katanya nih menempati peringkat kelima ya secara nasional dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkotika. Sedih juga gitu ya. Dan bahkan dari catatan Balai Rehabilitasi BNN Badoga Makassar, Kota Makassar ini, itu katanya juga jadi penyumbang klien rehabilitasi terbanyak di Sulsel dan yang paling bikin waspada juga gitu. Dan itu tuh kelompok usianya dari 18 sampai 25 tahun. Jadi kalau kelompok paling dominan di antara klien rehabilitasi tersebut berarti anak-anak muda gitu ya. Ini ngeri juga sih teman-teman, karena ini hitungannya berarti masih pelajar, mahasiswa gitu ya. Jadi kelompok yang paling rentan sama ancaman narkoba tuh ya umur-umur segini. Makanya kita tuh sebagai anak muda, teman-teman Prodo benar-benar harus membentengi diri gitu dari yang namanya narkotika ya. Jangan ada istilah coba-coba. No. No ya, karena sekali nyoba nanti bakalan ada efek ketergantungan. Kayaknya juga kita udah sempat ngobrol sama kakak-kakak dari BNN Badoga Makassar kalau enggak salah ya, waktu itu saya deh. Kalau enggak salah ya. Kalau ini pikiranku udah tiba-tiba lupa ingatan gitu ya. Kayaknya pernah jiki ngobrol, dan memang itu anak-anak muda seperti ini yang paling rentan untuk kena penyalahgunaan narkotika gitu. Karena mungkin lingkungannya ya teman Pro 2, anak-anak muda kan lebih gampang cenderung ke sana kemari gitu bergaulnya. Nah, siapa tahu ada satu momen di mana kita bisa ketemu sama orang-orang yang bisa mengajarkan kita ke sana. Nah, itu makanya kita harus terus waspada.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

99,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam merancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi perusahaan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam buku Zero to One, Peter Thiel menggali lebih dalam berbagai konsep yang menjadi dasar filosofi bisnisnya dengan banyak cerita dan contoh yang menggambarkan ide-idenya tentang kewirausahaan dan inovasi. Secara keseluruhan, Zero to One adalah panduan yang menggugah bagi siapa saja yang ingin membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis yang lebih mendalam. Buku Zero to One oleh Peter Thiel. Buku ini memberi wawasan yang sangat berharga.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Prodera dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan yes, pokoknya kita nih sebagai anak muda, teman Pro 2 harus terus membentengi diri ya dari yang namanya narkotika ini. Karena memang selain BNNP Sulsel yang terus aktif gitu ya, menggandeng berbagai elemen masyarakat, tapi kita juga harus terus membentengi diri kita sendiri gitu. Karena walaupun udah dibantu sama banyak orang, tapi kalau diri kita sendiri tidak membantu diri kita, ya susah juga gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya kalau misalnya sudah ada yang melenceng-melenceng nih begitu ya, toh jangan sampai pernah mendekati. Apalagi kalau misalnya ada yang suruh-suruh Ki, janganlah lo mau begitu. Ki berani bilang tidak, enggak mau gitu. Jangan karena enggak enak atau ya udah satu kali mau saja ini, nanti jangan mi deh, bilang tidak ya. Jadi sekali bilang tidak itu maka tidak selamanya ya. Jadi hati-hati teman Pro 2 dalam memilih pertemanan juga, bergaul. Sebenarnya mungkin lebih ke pendirian gitu. Jadi kita harus benar-benar punya pendirian yang tegas sama diri kita sendiri, sama orang-orang di sekitar kita juga.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah masih setia banget stay tune sampai udah hampir di jam 10 ya. Tadi kita udah bareng-bareng buka siaran dari jam 5, udah ngobrol-ngobrol tipis juga di jam 6, lagu pilihan kamu, update informasi cuaca dan lain sebagainya gitu ya. Thank you sekali lagi teman Pro 2, dan seperti biasa nanti 1 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 11 kamu bakalan dengerin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu menuju ke siang hari. Dan santai siang kayaknya kamu bakalan ditemenin sama Nindi ya. Jadi buat yang udah rindu sama Nindi harus stay tune terus. Dan Enggi juga udah harus pamit. Thank you sekali lagi, nanti kita ketemu lagi besok-besok. Besok-besok ya. Jadi jangan pindah frekuensi, harus selalu stay tune terus di Prode FM, teman terbaik kamu. Kali kita Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye. Bye.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 2.
1: Wasiu Intro 2. Intro 2.
2: 96,8 FM Prodiara Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, sebelum ke lagu-lagu yang bakal menemani kamu sampai di siang hari nanti, waktunya info Produa dulu di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Kamis 16 Juli 2026 bersama Enggi Hiliani, dan informasi kita lansir dari rri.co.id.
1: Wasiu Intro 2.
2: Kita ke informasi pertama nih, teman Prodi, ada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Kepulauan Selayar yang terus menegaskan komitmennya dalam menjaga marwah institusi Polri melalui pembinaan, pengawasan, dan juga penegakan disiplin terhadap seluruh personel secara berkelanjutan. Dan berbagai langkah pengawasan internal rutin pada hari Selasa 15 Juli 2026 dilaksanakan sebagai upaya membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, berintegritas, serta juga berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinan Kasipropam Polres Kepulauan Selayar Ibtu Laude Moh Asman SAP, Kasipropam secara konsisten ini melaksanakan pengawasan terhadap kehadiran personel nih, teman Produa, pelaksanaan tugas jaga, sikap tampang, kelengkapan administrasi perorangan, hingga penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk kode etik sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal Polri dalam memastikan setiap personel menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
1: Wasiu Intro 2.
2: Selanjutnya, teman Produa, ada Polres Kepulauan Selayar melalui Satuan Reserse Narkoba mengisi kegiatan MPLS di SMKN 5 Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada para guru dan juga siswa. Dan kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di hari Senin kemarin ini dihadiri Kepala SMKN 5 Kepulauan Selayar, para guru, serta juga seluruh siswa dan siswi. Dalam kegiatan ini, personel Satres Narkoba menyampaikan materi mengenai bahaya narkotika dan juga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta juga pentingnya peran guru dalam menjaga penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan tersebut, Satres Narkoba Polres Kepulauan Selayar berupaya meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran seluruh warga sekolah, khususnya para siswa, mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkotika, sekaligus juga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Itu dia, teman Produa, Wasiu Produa pagi hari ini, dan informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca melalui website rri.co.id.
1: Wasiu Intro 2.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

RRI dalam esensi buku. 5 cm. Ini adalah novel karya Doni Dirgantoro yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Ceritanya mengikuti perjalanan 5 sahabat, yaitu Genta, Riani, Zavran, Ian, dan Ariel yang bersatu kembali setelah 3 tahun berpisah setelah lulus kuliah. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru bersama-sama dengan harapan dapat mencapai puncak yang tingginya sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Perjalanan mereka menjadi sebuah pengalaman yang mendalam dan penuh makna. Menguji persahabatan, keberanian, dan ketahanan fisik, serta emosional mereka. Dalam perjalanan mereka, mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti badai salju, konflik personal, hingga pertarungan dengan diri mereka sendiri. Novel ini menggambarkan kekuatan persahabatan dan semangat untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Cerita ini memberikan pesan tentang impian, tekad, dan perjuangan untuk mencapai tujuan, serta pentingnya memiliki teman-teman yang mendukung dalam perjalanan hidup. Di tengah perjalanan mereka, ada dinamika hubungan cinta yang muncul antara beberapa karakter. Ini tentunya menciptakan konflik emosional di antara mereka, tetapi juga mengajarkan mereka tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan perasaan. Puncak dari cerita ini adalah saat 5 sahabat tersebut akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Tengger. Dan mereka pun menyadari bahwa impian dapat diwujudkan jika kita memiliki tekad yang kuat dan bersedia bekerja keras. Novel 5 cm bukan hanya tentang perjalanan fisik yang menantang, tetapi juga tentang perjalanan batin dan pertumbuhan karakter. Ini adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, cinta, impian, dan pengorbanan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Komen-komen ngasal.
2: Kamu tahu nggak apa itu pap?
3: Kalau saya, pap itu semacam identitas. Itu aja.
4: Kita mengirim foto atas permintaan orang lain.
2: Pap itu foto foto pribadi. Foto.
4: PAP itu setahu saya foto terkini yang kita kirim ke teman atau ke pacar mungkin.
2: Katanya kamu lagi sibuk, banyak tugas yang numpuk. Menghubungimu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi, apakah sesulit itu aku untuk mendapat kabar darimu? Aku hanya butuh bukti, bukan janji. Kirimin aku pap sekarang. Singkatan dari post a picture. Itu udah cukup. Biar aku gak dirundung curiga terus menerus ke kamu.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: 90,8 Radio Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat siang teman Prodo dimanapun kamu berada ya. Tadi malam kita udah ngobrol banyak, sekarang kayaknya belum cukup ya. Jadi aku kembali nemenin kamu di siang hari Alex di Santai Siang sama Prodo. Seperti biasa satu jam pertama kalau kamu pengen request boleh di Prodo Headlist. Cara requestnya nanti habis ini aku kasih tahu. Jadi atur playlist aku untuk nemenin kamu cari tempat makan siang teman Prodo.
1: Krik krik

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Cara requestnya gimana teman Pro 2? Boleh di 08114101968 WhatsApp-nya. Instagram-nya di @rri_pro2 Makassar. Aku tunggu juga di RRI Digital. Make sure kamu download di Play Store, App Store kamu. Iyaw.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Man, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan tuh maitat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Semoga aku 8 dari Pro FM, teman terbaik kamu. Syaratnya aku bakal spill-spill nih untuk siapa aja yang sudah masuk di WhatsApp kali ya, di WhatsApp aja dulu nih untuk sementara, yang udah pastinya request lagu di Pradua Hitlist ya. Dan ya, yes, terima kasih banget nih untuk ada Hildayanti Husain yang ada di Sunu, katanya minta lagunya Memorinya Alvin Lapian. Ya, ini yang kemarin ya, yang kemarin aku interview. Thank you banget Hilda udah notice. Ada Mutmaina juga katanya tanya hatinya Mawar di Jawang ini enggak pernah alfa ya, setiap siang udah aku hadirkan untuk kamu. Ada Srianti juga nih katanya minta lagunya Tulus Teh Hijau, udah aku masukin playlist, tenang aja sabar aja kata aku Maya. Terus juga ini ada Andi Fajrunisa katanya ini minta lagunya Si Luka Yang Kurindu katanya. Aku cari-cari yang ada cuman Mahen ya, mudah-mudahan itu yang kamu maksud ya, mudah-mudahan ya. Dan ya, sudah mau

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

9,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ngobrolin UMKM dan kuliner. Dan siang hari ini aku milihnya kulineran teman padua ya. Jadi sebenarnya ini terlalu terlambat sih mau bahas salah satu menu makanan khas kota Makassar ini. Tapi ya gak apa-apa lah ya, bisa jadi list sarapan kamu untuk besok pagi, yaitu basang teman padua. Siapa yang suka basang sih suka basang. Siapa yang gak suka nih ya, harusnya sih suka sih teman padua ya. Karena kalau ngomongin kuliner Makassar tuh kan kebanyakan kepikirannya coto, konro, palu basah. Padahal ada juga yang wajib kalau misalnya kamu punya teman dari luar daerah yang nanya-nanya kuliner, harus kamu rekomendasikan si basang ini. Makanan tradisional ini tuh sederhana, simple banget tapi enak gitu ya. Dan ini kan sebenarnya simple ya, benar-benar olahan jagung pulut putih aja yang dimasak lama sama santan, gula dan sedikit garam, tapi memang teksturnya tuh lembut dan creamy. Rasanya manis, gurih, biasanya juga harusnya sih dihidangkan enaknya tuh hangat-hangat teman padua ya. Jadi enggak panas banget dan enggak dingin banget dan cocok banget untuk dinikmati memang di pagi hari ya. Aku personally jarang banget nyobain basang kalau sore atau malam teman padua, enggak tahu deh. Karena mungkin penjualnya kayak udah terpatri di kepala tak kalau misalnya bukan bubur kacang hijau ya basang. Ada juga penjual yang ngegabungin kedua ini teman padua. Jadi kamu harus coba juga kalau misalnya kayak setiap pagi basang terus, dirimu coba mungkin sekali-sekali coba basang campur bubur kacang hijau atau campur bubur ketan. Masih enak, masih aman, masih bisa diterima sama lidah. Betul, bener deh. Ya. Dan yang bikin spesial lagi si basang ini karena memang vibes-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu nyobain semangkok basang ini, selalu kayak bawa vibes-nya tuh ke kenangan kita waktu masa kecil kayak gitu. Kayak rumah yang tenang gitu, di daerah misalnya. Iya. Tapi aku udah jarang sih nemuin penjual basang teman kodang, enggak tahu karena di lorongku memang ada penjual andalanku tapi enggak tahu kenapa sudah jarang menjual atau gimana gitu ya. Jadi agak susah aku menemukan. Udah 1 tahun ini aku belum sama sekali makan basang teman padua. Jadi kalau kamu misalnya ada rekomendasi penjual di sekitar sini boleh dong ya kan, rekomendasiin aku pengen banget. Jangan yang mahal, yang harganya biasa aja. Soalnya aku biasa di depan rumah tuh ya, kalau misalnya lagi lewat tuh tahun-tahun kemarin tuh bisa dapat 3.000, aku bisa beli udah dapat gitu. Udah ya udah secukupnya aja.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

96,8 dari Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Perdua with Nindi DH. Nah, teman Perdua ini bahasin tentang si Basang ini lagi, teman Perdua ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen benar-benar flashback ke masa-masa lalu, ke masa kecil, kayaknya memang Basang itu adalah pilihan yang tepat ya. Dan karena memang masuk kuliner tradisional, Basang ini punya tempat untuk punya tempat sendiri gitu di hati mungkin gen si atau milenial sekarang. Bahkan beberapa penjual yang mulai menghadirkan versi yang kekinian juga, kayak nambahin gula aren, susu atau aroma pandan, dan rasanya tetap autentik gitu meskipun tampil lebih fresh dan cocok buat lidah si anak muda ini. Nah, di era makanan viral yang datang silih berganti, Basang justru membuktikan ya kalau makanan sederhana itu nggak pernah kehilangan pesonanya dan nggak perlu topping yang berlebihan, tampil heboh. Jadi cuman semangkok Basang aja udah cukup bikin mood naik dan juga perut kamu kenyang. Karena si Basang ini sebenarnya kalau kita beli nggak pakai mangkok sendiri, dia tuh kayak gelas minuman gitu loh. Ada yang 5.000, ada yang 3.000. Jadi tergantung kamu pengen yang mana. Jadi kalau misalnya suatu hari ada teman kamu yang mampir ke Makassar, jangan cuman kasih dia atau suguhkan dia makan makanan yang udah terkenal, tapi harus nyobain Basang biar kita mendorong si Basang ini go nasional, teman berdua ya kan. Karena ya itu gitu. Ini kan kuliner tradisional banget gitu, dan yang enggak pernah bikin gagal gitu di setiap sendokannya.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: mental health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa kelulu kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

96,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Terakhir nih teman Padu ya, bahasin tentang si kuliner tradisional Basang ini ya, yang pastinya bisa kamu bikin usaha gitu, bisa kamu modif mungkin. Iya, tapi harus trial and error ya, harus nyoba-nyobain dulu kira-kira cocoknya yang mana gitu. Apalagi misalnya kalau kamu memang cukup passionate di bidang kuliner, harusnya sih si Basang ini bisa dengan pede kita pakai sebagai ide dasar kita untuk punya usaha gitu kan ya. Karena ini yang paling dicari, bahkan bukan cuman milenial aja sih, tapi kayak orang-orang yang udah sibuk kerja, udah sibuk ngurus keluarga dan pengen mungkin mendapatkan memori-memori masa kecil mereka, memori-memori bersama keluarga di pagi hari, itu bisa dengan Basang gitu. Tapi kalau misalnya memang target kamu Gen Z yang FOMO-FOMO ya, kamu bisa coba pakai topping-topping yang ala-ala Gen Z sekarang. Tadi udah kayak ada pakai gula aren juga, ada pakai susu atau mau matcha juga ya kan. Biasanya apapun yang dipakai matcha tuh biasanya laku dan orang pengen nyobain. Jadi silahkan berkreasi teman Padu, aku tunggu produk-produk Basang kamu, boleh langsung kamu kirim aja. Dan yes, karena buat kamu yang juga ingin mendapatkan ide-ide motivasi untuk punya usaha, boleh banget kamu stalking kita aja setiap hari jam 12 sampai jam 1, itu akan menemani kamu di kuliner, ngulik, ngobrolin kuliner dan UMKM di ngulik teman Padua ya. Habis ini aku nemenin kamu update-update informasi olahraga.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pro 2 Sport alias Pro 2 Olahraga siap nemenin kamu, kawal kamu sampai mau jam 2 nanti. Sebelum nanti aku bakal ini ya, apa sih namanya, bakal wawancara dengan someone atau some two atau some three special. Jadi kamu jangan kemana-mana habis ini. Nah, informasi pertama dari arena.co.id, ada ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose dan Feby Setianingrum ini kalah di babak 32 besar Jepang Open 2026. Di mana Rachel Feby ini menelan kekalahan atas memang unggulnya dua dari Tiongkok, Jia Yifan dan Xiang Shuxian dalam drama rubber match. Dan dilansir dari rd.co.id, Rachel Feby kalah dengan skor 11-21, 21-19 dan 14-21, di mana pertandingan sendiri berlangsung selama 62 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Rabu 15 Juli kemarin gitu. Tuh ya, tapi ya setelah ini kan Rachel Feby juga tetap akan mempersiapkan diri untuk pertandingan pertama di China Open 2026, di mana mereka akan kembali berjumpa dengan pasangan Chia Xiang. Kira-kira apakah bisa membalikan keadaan di event yang berbeda? Kita lihat aja dan doakan yang terbaik dong untuk atlet-atlet kita, teman-teman.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

99,8 dari Perdu FM, teman terbaik kamu, teman kedua. Lanjut lagi info ini masih dari Japan Open 2026. Lalu tadi ada ganda putri, sekarang ada tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani yang melangkah ke 16 besar Japan 2026 dan putri melangkah mengalahkan pebulu tangkis Amerika Serikat Shang Bei-win secara strike set 2-1-6, 2-1-15, di mana ini memang pertemuan mereka berlangsung cukup singkat ya, 29 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Rabu 15 Juli kemarin, dan tampil impresif sepanjang game pertama. Dan hasil ini juga ada beberapa updatean juga bahwa katanya ada pebulu tangkis ranking 1 dunia An Se-young ini juga harus mengundurkan diri dari Japan Open 2026 karena cedera pergelangan kaki. Meskipun begitu, menurut putri persaingan tunggal putri cukup terasa ketat katanya menurut dia gitu, setelah memang mengalahkan perwakilan Amerika Serikat ya. So kita tunggu perkembangannya seperti apa, karena mungkin banyak dari kamu yang harusnya sih ya, selain ngikutin Piala Dunia, ikutin juga dong olahraga-olahraga lainnya kayak Japan Open 2026 ini. Ya, kita doakan Indonesia lagi mempertaruhkan nama bangsa kita nih. Jadi kita harus dukung tentunya atlet-atlet Indonesia kita.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 98,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu sama aku masih di Prodo Sport. Dan terakhir deh teman Prodo ya, ini sebelum aku pindah ke jam 2 sampai jam 3. Jadi ada dua petinju putri Indonesia yang berhasil memastikan langkahnya ke babak final Asian Boxing U19 U23 Championship 2026. Dan kemenangan mereka ini itu atas naungan memang Perbuati ya, yang terasa semakin istimewa karena turut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, di mana Wakil Presiden Gibran hadir juga menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta Senin lalu, di mana juga ini tampak antusias ya saat memang memberikan dukungannya untuk atlet tinju Indonesia. Dan dua wakil Indonesia yang melaju ke final ini adalah Anggi Intania Kalik dan juga Dira Artika, di mana Anggi tampil di kelas U19 Women's Like Flyweight 45 sampai 48 kilo, sementara Dira turun di kelas U19 Women's Fighter 57 kilo ya. Berarti Pro 2 Sportnya sudah selesai, nanti ada segmen spesial di jam 2 sampai jam 3, jadi jangan kemana-mana, tetap di RR Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi, rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap punya nilai dan

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 era di Prado Event, teman terbaik kamu, teman Padua ya. Sambil menunggu bintang tamu spesial aku bakal updatein dulu nih untuk informasi-informasi dari dunia entertain untuk kamu, teman Padua. Banyak banget ya, kayak Netflix banyak ngerilis apa sih namanya film ataupun series baru nih. Jadi mungkin kita bisa jadikan rekomendasi untuk kamu. Film-film Indonesia juga lagi banyak-banyaknya lagi tayangnya ya, karena ini dari habis setelah masa liburan yang kemarin, ternyata masih ada beberapa gitu yang perlu kita bahas. Jadi jangan kemana-mana teman Padu, habis ini aku balik untuk kamu.

0: Bukit Siguntang, Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari Timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

6,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik RRI.co.id. Setelah kabar itu kayak panjang banget diskusinya berhari-hari ya, akhirnya NCT 127, aku gak tahu gimana sebutannya karena aku bukan NCT lover teman Pro 2, tapi well, mereka lagi memang resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment setelah memang mengumumkan resmi di Rabu kemarin gitu. Dan keputusan ini juga jadi penegas kalau kelanjutan kerjasama grup NCT 127 dengan agensi yang udah menaungi mereka tuh akan terus berjalan sampai ya sampai bila-bila lah ya. Dan SM Entertainment juga mengkonfirmasi kalau Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo dan Haechan ini telah memperbarui kontrak eksklusif bersama perusahaannya, di mana agensi menyatakan juga bahwa perpanjangan kontrak ini mencerminkan kekompakan para anggota serta hubungan saling percaya satu sama lain terjalin gitu. Dan SM Entertainment juga menjelaskan kalau perpanjangan kontrak ini berlangsung berdasarkan kerjasama yang udah ada dibangun di sesama anggotanya selama bertahun-tahun, dan mereka memang menilai bahwa hubungan yang baik antara perusahaan dan anggota ini jadi dasar untuk keberlanjutan aktivitas NCT 127 di masa mendatang gitu. Dimulai debat debut ya di 7 Juli 2016, nah berkembang menjadi salah satu grup K-pop terkemuka, dan popularitas NCT 127 juga terus meningkat karena dukungan serta cinta penggemar dari berbagai negara gitulah selama satu dekade terakhir ini teman Pro 2 ya. Dan ini kan ditunggu-tunggu banget kemarin, so ya mudah-mudahan memang jadi pertanda yang baik gitu, meskipun memang diskusinya cukup alot, tapi pastinya bisa menemukan jalan tengahnya masing-masing gitu.

0: tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang. Spesial aku gak sendirian. Alhamdulillahnya aku sekarang bersama Kanda, Kandaku. Tadi sempat nanya dari Makassar enggak nih? Kalau dari bukan dari Makassar, Mas. Kalau di sini berarti Kanda-kandaku. Jadi Kanda-kandaku jadi. Dan yes, ini bersama Bapak Baso Saleh selaku kepala BBLSDM Komdigi Makassar. Selamat siang,
1: selamat
0: Pak.
1: Siang.
0: Biasanya di kantor, hari ini main-main ke RRI Makassar.
1: Siap.
0: Ya, Pak.
1: Terima kasih sudah diundang.
0: Siap, Pak. Terus ada Bapak Muhammad Lutfi Akib selaku kepala Bakti Komdigi wilayah 6.
2: Iya, betul.
0: Yes, aku takut salah, kadang-kadang 4, kadang-kadang 6.
2: Padahal angkanya aja beda ya.
0: Iya, benar. Iya, saya. Gimana kabarnya dulu nih kanda-kandaku hari ini?
2: Alhamdulillah, tetap baik. Semangat.
0: Tetap semangat.
1: Panggil Dinda juga begitu.
0: Ayo, ya? Boleh. Boleh panggil Dinda ya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang Indonesia digital, upgrade skillnya, upgrade juga masa depannya.
1: Siap.
0: Ya. Jadi ini kan mungkin di beberapa tahun terakhir ini ada sebutan khusus gitu ya untuk masyarakat, namanya masyarakat digital. Siap. Khususnya mungkin di lingkup Komdigi gitu, Pak ya. Dan mungkin ada yang penasaran juga nih sebenarnya masyarakat, definisi masyarakat digital tuh seperti apa. Ada ya Pak Baso dulu mungkin?
1: Oke, baik.
0: Baru saya nanti kalau.
1: Terima kasih.
0: Siap. Ya.
1: Masyarakat digital kalau dalam istilah transformasi digital itu kan sangat sering kita dengar ya, apalagi ya, kalau kita membaca berbagai literatur. Sebenarnya masyarakat digital itu adalah, kalau secara umum ya, yang saya bisa sampaikan adalah ketika masyarakat itu bisa memahami, kemudian bisa memanfaatkan teknologi digital.
0: Yeah.
1: Jadi bukan hanya menggunakan, tapi juga memanfaatkan secara produktif. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak hanya tahu menggunakan, tetapi juga secara komprehensif bisa memanfaatkan dengan baik untuk produktivitas. Nah, itu masyarakat digital.
0: Oke. Jadi penggambaran masyarakat masa kini gitu ya, Pak, betul. Dengan yang aware atas dunia digital dan teknologi. Nah, ini aku cukup menarik juga nih, ada beberapa bidang ternyata di Komdigi yang berbeda seperti diwakili oleh Bapak Baso dan juga Bapak Muhammad Lutfi. Mungkin boleh aku dikasih gambaran gak sih bedanya apa nih antara kepala BBLSDM Komdigi Makassar dan Bakti Komdigi wilayah 6. Mungkin silakan Bapak Lutfi.
2: Iya. Kalau kita berbicara Bakti, singkatannya aja itu adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, disingkat Bakti Komdigi. Nah, sebenarnya tugas dan fungsi Bakti itu adalah salah satunya adalah membangun infrastruktur digital, khususnya di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam. Tapi bukan cuma itu saja. Setelah dibangun, kita harus bertanggung jawab juga terkait ekosistem digital. Nah, kalau kita bicara ekosistem digital, nyambung tadi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Baso terkait masyarakat digital. Nah, setelah terbangun masyarakat digital, tujuannya apa ini?
0: Benar.
2: Tujuannya adalah sadar digital. Jadi jangan dijadikan digitalisasi itu sebagai fungsi utama, tetapi jadikan digitalisasi sebagai tools sebenarnya.
0: Okay.
2: Nah, itu yang kadang-kadang kita lupakan. Nah, setelah kita jadikan itu sebagai tools, apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah peningkatan produktivitas.
0: Benar.
2: Baik itu dari segi literasi digital, yang khususnya tupoksinya di bagiannya Pak Baso, tetapi untuk peningkatan produktivitas itu sendiri menjadi salah satu menjadi tanggung jawab dari Bakti.
0: Oke, berarti dua bidang ini memang saling berkaitan ya, antara SDM dan juga mungkin teman-teman di Bakti yang menyediakan teknologinya seperti itu, kurang lebih ya. Oke, kan tadi sempat ngebahas tentang masyarakat digital nih, Pak Baso nih, Kanda Baso ya. Jadi apakah memang masyarakat digital itu hanya sebatas ketika sebuah kelompok mendapatkan internet, hanya sebatas itukah definisinya? Apa mungkin ada penjelasan yang lain mungkin tentang masyarakat digital?
1: Iya, saya sebelum sampai ke pertanyaan itu ya,
0: bener,
1: saya
0: bener
1: juga ingin menyampaikan.
0: Oh, boleh, Pak.
1: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, jadi infrastruktur itu kan sebenarnya dia menjadi pondasi utama ya.
0: Ya.
1: Jadi orang tidak bisa mengakses mendapatkan internet ketika tidak ada infrastruktur. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak hanya sampai pada pembangunan infrastruktur, tetapi lebih jauh adalah membangun ekosistemnya. Kalau ekosistem berarti kita ada pada aspek misalnya pemanfaatannya, manusianya gitu kan. Kemudian termasuk regulasinya, termasuk pengawasannya dan seterusnya. Nah, itu di kami kalau di Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi itu lebih lebih fokus pada pengembangan kompetensi masyarakat. Masyarakat dari berbagai level, jadi masyarakat umum untuk memberikan mereka literasi, kemudian masyarakat-masyarakat khusus yang terfokus misalnya ASN, kemudian aparatur pada umumnya, kemudian pelaku-pelaku UMKM, termasuk menyiapkan talenta digital yang profesional. Nah, itu yang kita lakukan apa pendekatan pelatihannya ke sana. Kita berharap dengan berbagai apa namanya kolaborasi baik dari infrastruktur kemudian termasuk ke dari BPSDM termasuk misalnya pengawasan gitu ya. Karena kan pemanfaatan IT ini juga harus diawasi karena bukan hanya nilai positif yang kita dapat tetapi juga dari aspek banyak juga seperti judol dan macam-macam khususnya begitu kan. Nah, itu yang kita dorong. Nah, ini makanya seperti tadi yang kita harapkan masyarakat digital itu bukan hanya karena dia sudah dapat internet, tetapi juga pada kemampuan mereka memanfaatkan internet itu untuk berbisnis, mempermudah mengefisienkan pekerjaannya dan seterusnya. Sekarang kan kita sudah rasakan ya.
0: Betul.
1: Kalau mau belanja tidak perlu keluar rumah, cukup di rumah saja. Betul. Gitu kan. Kita bisa sekolah mungkin ke luar negeri tapi tidak meninggalkan tempat misalnya atau belajar ke misalnya daerah Jawa. Kita mahasiswa dari sini, kita juga kan bisa online dan seterusnya. Itu yang kita rasakan saat ini.
0: Oke, jadi memang kalau mungkin selama ini netizen-netizen atau teman Podua berpikir siapa sih di balik teknologi mungkin khususnya di Kota Makassar, kedua bapak inilah ya yang bertanggung jawab ya tentang perkembangan teknologi dan seiring berjalannya dengan peningkatan SDM pastinya gitu. Nah, di era digital ini udah dapat predikat masyarakat harus digital, apalagi masyarakat digital gitu, pasti ada tantangannya dong ya, apalagi bapak kanda-kandaku ini adalah kanda-kanda yang akan benar-benar terjun di lapangan gitu. Kalau Pak Lutfi mungkin tantangan terbesar untuk mewujudkan masyarakat digital ini kira-kira apa ya?
2: Jadi sebenarnya kalau kita bicara pembangunan infrastruktur, khususnya kalau kita bicara dari sisi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi yaitu Bakti, salah satu tantangannya adalah letak geografis. Karena pembangunan infrastruktur itu kebanyakan khususnya kami di wilayah Sulawesi itu dibangun di daerah non komersil. Yang pertama, yang kedua dibangun di daerah 3T. Yang ketiga dibangun di daerah blank spot. Jadi betul-betul tantangan geografis itu menjadi peluang juga untuk kami di Bakti. Bagaimana kita membangun itu sesuai dengan waktu yang memang ditentukan. Dari sisi pemanfaatannya juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kenapa kita bilang maksimal? Karena pembangunan jaringan itu memang di daerah-daerah non-komersil yang membutuhkan informasi.
0: Betul.
2: Nah, kita tahu bahwa informasi itu adalah menjadi hak asasi kita sekarang. Sekarang sudah menjadi hak asasi manusia. Nah, dalam hal ini pemerintah khususnya Kementerian Komdigi itu berupaya untuk memenuhi hak itu dengan membangun infrastruktur-infrastruktur di daerah blank spot, di daerah 3T, di daerah-daerah yang punya 10 sektor prioritas, khususnya kalau kita bicara akses internet.
0: Wah, respect ya sama teman-teman Bakti Komdigi nih yang terus mengedepankan kebutuhan teknologi untuk teman-teman yang mungkin masih ada di daerah-daerah yang tidak terjangkau gitu. Kalau boleh tahu, Pak, baru-baru ini ada nggak daerah yang mungkin masih ingat yang kayak ternyata jauh banget dari perkembangan teknologi? Masih ingat nggak, Pak?
2: Banyak. Jadi kalau kita bicara Sulawesi,
0: iya.
2: Sepanjang teman-teman melakukan, istilah dari kami adalah monitoring dan evaluasi, khususnya kita bicara BTS, masih banyak teman-teman kita yang tinggal di daerah pegunungan.
0: Benar.
2: Itu sama sekali mungkin dari sisi bahasa Indonesia ini masih terbatas.
0: Betul.
2: Dari sisi budaya dan adatnya itu masih menggunakan adat-adat tradisional yang secara normal secara kemanusiaan itu harus kita sesuaikan dengan apa yang ada di kita. Jadi kalau kita masuk di wilayah-wilayah seperti itu untuk membangun jaringan atau untuk melakukan monitoring evaluasi, sebisa mungkin kita berbaur dengan budaya-budaya setempat.
0: Betul ya, jadi tantangan tersendiri gitu. Betul, ya Kanda ya. Nah, kalau tadi mungkin dari sisi teknisnya, kalau dari SDM-nya nih, Pak Baso, Kanda Baso, kira-kira apa nih tantangan terbesar kita untuk benar-benar mewujudkan masyarakat digital dengan SDM juga yang berkualitas pastinya?
1: Iya. Tiap individu itu tidak sama kompetensinya. Itu yang menyebabkan juga menjadi tantangan. Dari sisi akses pendidikan saja, kalau kita lihat seluruh, kalau khususnya di wilayah kerja kita ya, ada orang yang belum mengakses pendidikan secara memadai begitu kan. Artinya literasi digital juga itu sangat berbeda-beda. Ada yang sudah sangat bagus literasinya, bisa membedakan ini informasi yang baik, ini informasi buruk, dan seterusnya. Ada juga yang sama sekali hanya nerima tok gitu. Itu yang menerima informasi, apalagi yang seperti tadi dibilang Pak Lutfi, daerah-daerah yang sama sekali tidak punya terakses internet. Itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi kalaupun masuk jaringan internet, tantangannya masih banyak. Tadi itu yang seperti tadi, kesadaran misalnya untuk memanfaatkan informasi yang baik. Betul. Itu dan seterusnya. Yang kedua, dari sisi pendidikan, ya kurikulum sekarang teknologi digital itu kan bukan berkembang linier, tapi dia lompat gitu kan. Misalnya dengan adanya artificial intelligence saat ini, yang memudahkan orang membuat gambar, video dan seterusnya, itu dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan berbagai platform. Orang yang sudah banyak buat film pakai AI. Di kita di sini masih baru menggunakan ChatGPT misalnya, hanya untuk chatting, misalnya chatting gitu ya. Bagaimana caranya? Padahal orang sudah membuat video produktif gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah itu yang banyak. Jadi seperti juga industri game. Di Jawa itu sudah banyak studio-studio besar yang membuat game, dan itu sudah masuk industri. Di kita di sini masih sangat terbatas. Bahkan mungkin kalau kita lihat studio game di sini belum ada.
0: Benar.
1: Ya, di Sulawesi Selatan bicara timur kan. Betul. Itu Sulawesi Selatan saja itu sudah belum ada mungkin di sini studio game yang bagus. Nah, itu banyak sekali tantangan saat ini karena teknologi melompat gitu. Sekarang dengan adanya, apalagi dipercepat dengan adanya AI, itu kira-kira tantangan terbesarnya khususnya untuk kompetensi SDM kita.
0: Benar juga ya, karena ya kita tuh terbiasa menikmati sih sebenarnya, karena kan menikmati tapi tidak mau memanfaatkan. Gitu, seperti ChatGPT tadi dipakai sama Gen Z curhat masalah mas dianggap teman gitu, padahal sebenarnya bisa dibikin produktif kan bersama dengan ChatGPT itu. Kemudian pasti ada, akan ada pertanyaan nih, kira-kira di era digital ini peluang apa saja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin dari pengalaman kedua kanda-kandaku ini mungkin boleh di-share ya, kita ke Kanda Baso dulu mungkin peluang yang bisa dimanfaatkan di era digital gitu sebagai masyarakat digital mungkin, Kak.
1: Iya. tadi mungkin menyambung yang saya sampaikan. Yeah. Jadi teknologi ini punya peluang yang sangat besar. Kalau kita bicara disrupsi berarti banyak misalnya lapangan-lapangan pekerjaan yang tertutup.
0: Okay.
1: Yang kita tutup, yang ketutup ya, yang hilang gitu ya. Akibat teknologi, misalnya contoh penjaga loket gitu. Itu sudah tidak ada, orang sudah pakai e-money dan seterusnya. Kemudian banyak orang sudah tidak perlu bawa uang cash misalnya kan ya. Orang sudah pakai kris dan seterusnya. Macam-macam. Itu juga sebenarnya adalah sebuah peluang dan sekaligus tantangan.
0: Benar ya.
1: Nah, yang seperti tadi yang saya bilang bahwa ketika kita tidak bisa memanfaatkan maksimal teknologi ini, misalnya nih, kita mau usaha, harus nunggu misalnya harus bikin toko, pergi sewa di mall dan seterusnya gitu. Sementara kalau kita tidak punya modal, kan susah kan gitu ya.
0: Iya, modal besar lagi kan.
1: Bagaimana kalau kita menggunakan teknologi, kita di kamar jualan barang dan seterusnya. Kan itu peluang-peluang itu yang harus dimanfaatkan. Dan ini Gen Z yang punya kemampuan inovasi itu harusnya itu sangat mudah karena dia sangat melek dengan teknologi. Jadi kalau seperti mungkin usia saya kan, ya, itu agak susah beradaptasi kan. Tapi anak-anak sekarang, anak muda, itu sangat sangat mudah. Dia bisa misalnya membuat film, membuat game, memasarkan pasar dan seterusnya. Tergantung kemauan mereka untuk belajar. Nah ini harus mereka harus secara sadar betul untuk mau belajar.
0: Oh benar-benar. Jadi iya ya, peluang tuh sebenarnya justru ada di anak muda ya Pak, kalau dipikir-pikir ya. Kayak aku pernah wawancara juga salah satu musisi gitu. Jadi dia memanfaatkan aplikasi untuk menciptakan lagu. Tapi justru katanya pas gabung di komunitas menciptakan lagu AI itu, yang join malah bukan anak muda, malah bunda-bunda, ayah-ayah gitu yang aktif menggunakan itu gitu. Ya jadi memang kayaknya mesti dibuka lagi nih mindsetnya Gen Z ya. Untuk tetap memanfaatkan walaupun memang dengan batasan-batasan tertentu gitu. Sempat disinggung masalah AI nih Pak Lutfi nih. Seberapa besar pengaruh AI kah di bidang Pak Lutfi dan teman-teman Bakti?
2: Ya, jadi kalau kita bicara AI di lingkungan Bakti, mungkin yang lebih besar itu di bidangnya Pak Basok Saleh. Tapi kalau kembali lagi, kalau kita bicara bagaimana sih prospek dunia usaha, apalagi proses prospek penciptaan UMKM yang baru. Nah, biasanya dengan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah-daerah, apakah di daerah 3T atau daerah blank spot, itu memiliki sumber daya alam yang banyak. Nah, masalahnya kendala di sana adalah belum ada jaringan. Nah, setelah masuknya jaringan, kita mengajarkan lagi bagaimana sih sumber daya alam di situ bisa diproduksi, bisa dikirim kemana, bisa dijual kemana. Nah, itulah tujuan kenapa infrastruktur jaringan itu dibutuhkan atau diperlukan.
0: Jadi memang ya, even kita mungkin ada di daerah manapun, justru itu jadi peluang juga ya. Bisa jadi kekayaan yang kita punya di daerah, makanan khas misalnya, itu bisa dimanfaatkan. Kalau bidang Pak Baso sendiri, AI seberapa ngaruhnya sih Pak di kehidupan sekarang nih?
1: Kita kan lebih ke ini ya, pengembangan kompetensi, jadi pelatihan-pelatihan berbasis AI. Sekarang sedang kita siapkan berbagai tema-tema pelatihan yang memanfaatkan AI. Misalnya bagaimana melakukan pemasaran digital berbasis AI. Gitu. Jadi memanfaatkan AI untuk mengakurasi target pasar gitu ya. Kemudian bagaimana mengelola bisnis yang baik berbasis AI. Ada juga yang kita misalnya pelatihan AI content creation. Jadi memanfaatkan AI untuk membuat konten gitu. Nah, teman anak-anak muda itu memang cepat menyesuaikan ya. Sekarang pelaku-pelaku UMKM ini kan relatif ibu-ibu begitu, yang tidak semua anak muda. Nah, ini yang mereka kita latih, kemudian bagaimana membuat konten yang baik dengan cepat menggunakan AI. Dan AI ini juga kan sudah masuk dalam semua sektor kan ya. Ya, Sekarang kalau misalnya, bahkan kalau teman-teman tahu, kalau dulu untuk membuat aplikasi itu proyeknya besar-besar, harus anggaran gede gitu. Miliaran, itu ratusan juta misalnya. Sekarang dengan menggunakan AI, orang bisa ngebikin aplikasi sendiri gitu, tidak perlu ya. Jadi sekarang AI memang harus, tidak boleh ditakuti, tetapi siapapun yang mengetahui proses bisnisnya dengan baik, dengan cermat, terukur dan seterusnya, itu bisa membuat aplikasi yang bisa membantu dia untuk mengerjakan bisnisnya, proses pekerjaannya. Jadi tetap manusialah sebagai penentu keputusan terakhir. Jadi AI itu tidak akan menggantikan manusia, tetapi AI itu akan mempercepat, mengefisiensikan proses pekerjaan manusia itu. Bahkan bisa lebih cepat dan bisa lebih tepat, karena analisisnya tepat. Tapi gitu ya, yang menentukan decision makingnya itu tetap manusia. Makanya juga di kampus misalnya membuat skripsi, disertasi, tesis, itu diboleh-bolehkan saja, sepanjang itu menggunakan AI dengan etis gitu ya.
0: Benar.
1: Harus mencantumkan misalnya referensinya, kemudian saya harus mengakui bahwa ini sebagian dikerjakan oleh AI.
0: Jadi memang kekhawatiran itu pasti selalu ada ya, Pak ya, di setiap mungkin kalangan masyarakat gitu, bahwa gimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang kemungkinan besar bisa digantikan oleh AI seperti itu. Dan tadi juga sempat disebut kalau ternyata ada pelatihan-pelatihan itu untuk masyarakat umum kah, Pak?
1: Ya.
0: Komdigi lakukan?
1: Kami itu sebenarnya melatih dengan semua sektor, lapisan masyarakat ya. Kami ngajarin coding untuk anak-anak SMP gitu ya. Karena memang coding itu ternyata melatih anak-anak untuk berpikir logik.
0: Betul.
1: Kemudian mengajarkan terkait dengan security. Itu anak-anak sekolah. Ada yang kita latih untuk mendapatkan sertifikat profesi. Itu namanya pelatihan talenta digital. Itu mereka harus lulus sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Itu agak susah itu. Biasanya target kita teman-teman yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika. Itu dan levelnya SMK dan vokasi. Kemudian ada pelatihan yang UMKM, itu terkait dengan pemasaran, live shopping dan seterusnya, bagaimana cara menjual secara live di marketplace dan seterusnya. Kemudian ada yang menyasar ASN dan aparatur pemerintah lainnya. Nah itu jadi seluruh lapisan kita berikan layanan dalam rangka untuk peningkatan kompetensi digital masyarakat kita.
0: Itu bisa langsung menghubungi Komdigi Makassar kah? Atau mungkin di sosial media atau langsung ke kantornya aja nih Pak? Kalau misalnya pengen teman-teman Komdigi ini dong, request dong teman-teman RRI lagi pengen belajar tentang ini misalnya, tentang AI, itu bisa? Seperti itu,
1: Ada yang kita recruitment, open recruitment ya. Kita masuk saja misalnya teman-teman bisa masuk di aplikasi Digitalent. Di sana bisa melihat akademinya di sana ya. Ada untuk ASN, kemudian UMKM di situ. Biasanya ada pelatihan-pelatihan yang sedang buka tuh. Kalau lagi open, silahkan dibuka, mendaftar dan seterusnya. Dan yang menyelenggarakan pelatihan ini bukan hanya Makassar. Jadi ada ya pelatihan yang sedang dibuat misalnya teman-teman di pusat, namanya Pusat Pengembangan Talenta Digital, Pusat Pengembangan Keterampilan Digital, itu mereka membuka-buka pelatihan. Silakan saja mengikuti.
0: Jadi sangat terbuka ya untuk sangat seluruh terbuka. Lapisan masyarakat. Jadi jangan ragu-ragu teman PO2, manfaatkan kesempatannya ya, segeralah. Nah, aku mau ke Pak Lutfi dulu deh. Ini kan udah kita bahas kurang lebih tentang SDM, masyarakat digitalisasi, dan kalau dianalogikan bahwa berarti bakti ini adalah sebenarnya pembangun jalan, kemudian BBL SDM ini menyiapkan panggungnya atau tempatnya seperti itu, atau SDM-nya bahkan ya kan Pak. Nah kira-kira seberapa penting sih kedua bidang ini tuh punya upaya untuk untuk masyarakat bertransformasi digital mungkin Pak Lutfi?
2: kalau kita dari sisi bakti sih mengatakan itu sangat penting.
0: Iya, iya, iya.
2: Sangat penting. Terbukti dari apa yang sudah kita pernah lakukan kerjasama dengan teman-temannya Pak Baso, yaitu salah satunya adalah melaksanakan literasi digital di bidang keuangan dengan mengundang para UMKM. Kemarin juga kita secara Zoom itu melaksanakan sosialisasi terkait dengan ruang aman digital untuk anak atau kita biasa sebutnya PP Tunas. Itu biasa kita mengundang teman-teman narasumber dari tempatnya Pak Baso. Jadi kalau kita bicara infrastruktur, bukan cuma kita bicara menjadi jalan atau jembatan untuk pengembangan digital, tetapi perlu kita ingat bahwa sadar digital itu perlu. Sadar digital itu menjadikan ekosistem digital atau masyarakat digital itu adalah masyarakat hidup yang menggunakan digitalisasi itu sebagai tools. Jadi jangan kita balik. Karena kadang-kadang itu kita balik itu. Nah, kalau sadar digital, menggunakan digital sebagai tools, itu berarti kemampuan kita secara motorik dan secara fisik itu tetap berjalan dengan normal. Nah, itulah yang kami kami biasa sosialisasikan kemana-mana. Nah, untuk literasi itu penting. Nah, narasumber yang kita biasa undang atau biasa kita lakukan kerjasama, apakah itu dari sisi swakelola, yaitu di tempatnya Pak Baso ini. Karena para ahli-ahli semua dari tempatnya beliau.
0: Oke. Jadi memang akan selalu berjalan bersama gitu ya,
2: Pak
0: ya. Oke, kayaknya kita mau istirahat dulu mungkin 1-2 lagu Taman Pro 2 ya, sambil kalau kamu misalnya ada pertanyaan karena kita live di YouTube-nya Pro 2 RRI Makassar, jadi kamu bisa langsung komen aja live section-nya. Kira-kira mau nanya apa nih untuk kedua kanda-kanda saya. Kita rehat dulu kanda ya, enggak apa-apa ya kanda ya. Kasih.

0: 98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Kanda Baso Saleh sebagai Kepala BBLSDM Komdigi Makassar, dan juga Kanda Muhammad Lutfi Akif sebagai Kepala Bakti Komdigi Wilayah 6 ya. Sedikit lagi closing nih, sayang banget ya Pak ya, kita perlu ngobrol-ngobrol yang panjang. Nah, aku mau wakili mungkin sebagai Gen Z aja nih, mungkin Pak yang aktif di media sosial. Sering banget muncul pertanyaan gitu. Apakah memang di era sosial media ini kita hanya akan menjadi penikmat konten, atau sebenarnya punya sesuatu untuk juga menghasilkan karya sebenarnya? Kalau dari Kanda Baso ini gimana melihatnya nih Kak?
1: Iya, mungkin kalau secara umum saya kembali ke dari

0: Ya.
1: Harusnya juga di media sosial juga seperti itu. Jadi itu tidak ada bedanya. Termasuk juga ketika kita berkomunikasi misalnya chatting dan seterusnya. Itu kan walaupun gengsi ya, menurut saya itu secara sopan pun harus dikedepankan. Etika itu penting. Yang kedua, medsos ini kemudian teman-teman yang khususnya gengsi ya, saat ini perlu sadari betul bahwa rekam jejak orang di medsos itu bisa digunakan sebagai bagian dari portofolio
0: sesekolahan. Oke, benar-benar. Ya.
1: Jadi kalau Anda mau bekerja, itu HRD-nya pasti memeriksa bagaimana jejak digitalnya.
0: Oke.
1: Jadi jangan coba posting yang macam-macam gitu, karena pada saat nanti pasti ketahuan.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi termasuk juga kalau misalnya mau jadi mantu pak gitu ya.
0: Aduh, arahnya ke situ lagi.
1: Dicari itu.
0: Iya.
1: Orangnya seperti apa?
0: Iya, benar.
1: Ya, jadi jangan posting sembarangan.
0: Benar.
1: Jadi kalau mau posting benar-benar dipikirkan bahwa ini adalah jejak digital saya dan itu mencerminkan kepribadian saya. Seperti itu.
0: Benar ya. Jadi jejak digital tuh penting untuk dunia kerja ya, untuk dunia calon mantu juga ternyata tadi juga. Jadi bisa jadi portofolio gitu. Jadi jangan dipakai untuk ya curhat-curhat seperti itu gitu ya. Pakai untuk menunjukkan kualitas kita secara personal gitu. Oke, menurut kanda-kanda berdua nih, kira-kira kan ini pasti pemerintah punya peran yang penting dong ya dalam mewujudkan masyarakat digital. Nah, sebenarnya apakah dan siapakah yang sebenarnya yang punya peran penting juga gitu selain mungkin pemerintah untuk mewujudkan masyarakat digital ini? Mungkin Pak Baso boleh?
1: Iya, jadi ini saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya untuk mewujudkan masyarakat ini sama dengan ketika ada konsepnya masyarakat madani gitu ya. Itu sama konstruksinya seperti itu. Jadi seluruh pihak harus terlibat, entah itu pemerintah, komunitas, masyarakat pada umumnya, kemudian mungkin termasuk industri, usaha dan seterusnya. Itu dia harus terlibat secara aktif untuk sama-sama bangun itu. Jadi masyarakat digital ini tidak bisa pemerintah. Jadi misalnya bagaimana kita bisa aman di dunia digital, itu juga harus disadari oleh keluarga gitu ya. Jadi keluarga sebagai pembentuk pertama, sebagai tempat pendidikan pertama anak-anak kita, ya itu juga harus sangat berperan tinggi. Bagaimana mengawasi anak-anaknya, keluarganya dan seterusnya. Jadi saya kira seluruh entitas masyarakat kita itu harus terlibat secara utuh gitu.
0: Betul. Ada tambahan mungkin Pak Lutfi? Dari pengalaman Pak Lutfi?
2: Iya. Jadi kalau kita bicara masyarakat digital, betul apa yang tadi Pak Baso sampaikan bahwa semua mesti terlibat.
0: Yes.
2: Tetapi semua juga harus sadar digital.
0: Ah, benar.
2: Itu yang penting.
0: Betul.
2: Nah, bagaimana caranya supaya kita sadar digital? Yang pertama adalah sering-seringlah kita sebagai mungkin kami itu melakukan pendampingan digitalisasi namanya.
0: Betul.
2: Pendampingan digital adalah terapkan digital itu sesuai dengan kepentingan. Yang kedua, terapkan digital itu sebagai toolsnya kita.
0: Benar.
2: Bukan sebagai inti dari kita, tapi sebagai alat kita untuk melakukan apa yang tadi Pak Baso sampaikan, apa yang menjadi tujuan dan apa yang harus kita capai. Nah, itu yang konsen kami, bagaimana menciptakan sadar digital itu dengan adanya masyarakat digital, yaitu yang berasal dari ekosistem digital, menjadi masyarakat digital, menjadi sadar digital. Nah, itu yang mungkin kami
0: Di highlight banget dari tadi ya, harus sadar digital dulu untuk menjadi masyarakat digital. Aku ke YouTube dulu nih, kanda-kanda ada yang bertanya, tapi sebenarnya udah dijawab sih tadi dari Kakak Rahmat Hidayat. Katanya saat ini tuh AI itu mulai masuk ke berbagai sektor pekerjaan. Nah, gimana nih masyarakat harus menyikapi perkembangan AI ini agar tidak tertinggal? Mungkin kayaknya ini bidangnya Pak Baso ya, kurang lebih ya. Silakan kanda dijawab.
1: Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa AI itu adalah tools, gitu ya. Jadi

0: dia adalah alat bagaimana supaya kita bisa efisien, bisa produktif dan seterusnya. Jadi ya memang tidak bisa dihindari, harus bisa dipelajari ya. Jadi harus bisa beradaptasi. Jadi kata kuncinya adalah adaptif. Jadi generasi yang berhasil adalah generasi yang bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ya namanya kalau dulu evolusi itu kan bergerak, berpindah sedikit demi sedikit ya. Jadi kalau misalnya orang bertani, pindah sedikit demi sedikit industri. Tapi kalau digitalisasi ini, industri IT itu lompat. Jadi bayangkan saja, itu AI itu adaptasinya, itu perkembangannya mungkin hitungan bulan, bukan tahun. Kalau dulu berubah dari mendengarkan sinyal radio ke televisi, itu kan ratusan tahun kan. Coba sekarang handphone gitu kan, terkesan ada sekarang game. Dan luar biasa itu perkembangan. Jadi kita ini harus adaptif, harus belajar. Jadi kata kuncinya adalah mari kita sama-sama adaptif, dan bagaimana caranya adaptif, harus belajar, harus meningkatkan kompetensi apapun bidang kita. Ya kalau terlanjur misalnya kakek-kakek ya sudah lah. Tapi anak muda ini yang sangat berkepentingan terhadap perkembangan ke depan, apalagi yang namanya sekarang kan kita ada di apa ya, Gen Z ini sebagai jumlah terbanyak gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Ya di populasi kita, dan itu harus didorong supaya dia lebih produktif. Ya caranya harus beradaptasi dengan perkembangan AI tadi itu.
1: Nah itu dia teman Padua. Jadi harus beradaptasi, jangan merasa kecil, karena yang di awal sudah disampaikan bahwa kita sebenarnya punya kekuasaan gitu atas AI itu sendiri teman Padua. Jadi gak usah khawatir lah pekerjaan kita diambil sama AI, justru bisa dikolaborasi bareng untuk menjadi satu ya. Dan yes, aku tuh sebenarnya kalau ada narsum tidak mau say goodbye, tidak masuk karena tapi ya waktu juga yang memisahkan kita ya Pak. Memang kalau ngomongin digital tuh dari A sampai Z pasti banyak banget gitu hal-hal yang menjadi pendukung, hambatan dan segala macamnya. Tapi untuk menutup diskusi kita, mungkin dari kanda-kandaku pesan mungkin kepada anak muda, kepada masyarakat gitu, khususnya generasi muda, untuk gimana nih untuk menghadapi di era digital ini. Mungkin aku ke Kanda Lutfi dulu boleh.
2: Mungkin pesan-pesan dari kami adalah bagaimana pemanfaatan infrastruktur itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sepositif mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah itu betul-betul disadari dan pemanfaatannya betul-betul bisa produktif. Yang ketiga adalah, atau yang terakhir adalah, infrastruktur digital itu diharapkan khususnya oleh Bakti agar bisa menjadi jembatan ilmu pengetahuan, atau ada persamaan persepsi dari sisi ilmu, atau ada knowledge ilmu dari daerah, orang dari daerah tertinggal itu sama ilmunya dengan di kota. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
1: Oke, mungkin akan ditutup lagi dengan Pak Baso nih, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat untuk menghadapi era digital sekarang.
0: Iya. Kalau kita lihat data, jumlah pengguna internet kita di Indonesia itu, kalau data ABJI itu 80,1%. Itu berarti dari 250-an juta penduduk Indonesia gitu ya. Itu bayangin berapa banyak jumlahnya tuh kan. Itu adalah sebuah potensi yang sangat besar, bisa dimasuki. Kalau itu adalah pasar, maka itu adalah pasar yang sangat besar. Yang kedua, teknologi ini seperti tadi sampaikan Pak Lukti, ya harus bisa menjadi tools yang produktif. Jadi bukan hanya beli paket data terus main game gitu, habis begitu saja ya.
1: Benar, Pak.
0: Tetapi itu harus bisa betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Jadi dan saya ingin mungkin di akhir saya ingin menyampaikan ini. Jadi kami sangat konsen terhadap bagaimana pemanfaatan digital itu secara aman. Karena itu mohon dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya untuk menjaga anak-anak kita, khususnya yang di bawah usia 16 tahun, untuk diberikan pendampingan, bukan dilarang untuk menggunakan gadget.
1: Benar.
0: Tetapi dia harus didampingi apa yang harus dia tonton, apa yang harus dia dengar.
1: Betul.
0: Kemudian mari kita mau berperang melawan khususnya judol.
1: Nah itu dia.
0: Judi
1: Pak.
0: Online.
1: Benar.
0: Kalau ada yang dilihat itu dilaporkan dan itu okay. ada kanal terkhusus di Komdigi untuk dilaporkan. Jadi okay. Ini harus dilawan oleh seluruh masyarakat. Kalau kita hanya menutup apa namanya blokir-blokir itu, itu tidak akan mempan. Jadi ini memang harus kesadaran kolektif yang harus dilibatkan seluruh lapisan masyarakat. Mungkin itu. Mudah-mudahan digitalisasi ini bisa produktif dan bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia emas ke depan.
1: Amin. Ya, pokoknya kita tunggu peran-peran kedua kanda-kandaku dan timnya ya, gimana caranya untuk benar-benar bisa satu tujuan nih semuanya, kita harus sadar digital sebelum menjadi masyarakat digital ya. Dan untuk teman Pro 2 juga yang mau kira-kira info-info apa, pelatihan-pelatihan apa untuk pengembangan diri, mungkin boleh main-main ke Instagramnya BBLSDM Komdigi Makassar di bblsdm.komdigi.makassar ya. Jadi kalau kamu mau magang, info magang juga bisa ada di situ ya, semuanya boleh banget main-main ke sana. Terima kasih banget kanda-kandaku, semoga pas di kesempatan lain kita masih bisa ngobrol ya. Jangan kapok-kapok main ke RRI.
0: Siap.
1: Ya teman-teman, kamu jangan kemana-mana, habis ini aku Bang Slim bakal balik nemenin kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Well ya. Udah mau jam 4, tapi bukan udah mau, tapi udah jam 4, nanti ada Naura yang nemenin kamu di sore hari ya. Aku pamit. Terima kasih udah nemenin aku di santai siang. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

pagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Sore ceria hari ini ditemenin sama Naura, teman Pro 2 yang udah balik ke kantor, kejebak macet di jalan, tenang aja. Karena playlist lagu kita bikin kamu jadi kayak, malahan indah mau pas sampai di rumah aku masih mau kak dengar dulu playlistnya Pro 2 Makassar. Bisa putar balik lagi dulu. Pokoknya nikmatin macet hari ini yang baru mau on the way juga yang dapat shift sore. Tenang aja karena kita jagain kamu sampai jam 8. Dan pastinya nanti kita bakal seru-seruan buat yang punya planning hari ini keluar kota Makassar. Tenang, kamu tetap bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan supaya kamu bisa ikut di setiap segmen dan dapat info terbaru dari Pro 2 Makassar, follow sosial media kita, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, bentar lagi kita masuk maghrib. Jadi buat yang masih ada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang udah sampai ke rumah, beres-beres, habis itu siap-siap buat sholat maghrib. Karena nanti kita bakal break dulu, teman Pro 2. Kita sama-sama nanti mendengarkan azan maghrib, khusus di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pastiin kamu tetap stay, karena masih ada Naura nanti sampai jam 8 malam.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Duk-duk azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib. Pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang. Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di malam ini masih ditemenin sama Naura pastinya, dan bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan, dan kalau mau dan kalau boleh sharing ke kita dong info lalu lintas di sekitaran kamu di malam Jumat. Malam Jumat ini apakah rame atau justru jalanan sepi-sepi aja nih? Karena biasanya baru rame kalau malam Minggu. Enggak deng, sekarang itu Kota Makassar malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam apapun pasti selalu ramai. Sama seperti di jalan di bawah flyover, ini pantauan CCTV dari Kominfo Makassar. Itu terlihat ramai tapi lancar, gak sampai macet juga teman Pro 2. Next, untuk pantauan CCTV di perbatasan Makassar Maros itu juga terpantau lancar-lancar aja. Terus kita ke mana lagi ya? Oh, pintu 1 Unhas. Ini terpantau agak lumayan padat untuk ke arah Maros ya. Jadi buat kamu tetap jaga jarak kendaraan, jangan sampai kamu tabrak orang lain, tabrak-tabrak masuk, jangan ya teman Pro 2. Next kita pindah ke, oh Tuhan ini kecil banget tulisannya, nanti request gak pakai font apa gitu supaya agak-agak lumayan besar. Alauddin Talat Salapang, ini terpantau ramai lancar juga tapi gak sampai macet teman Pro 2. Terus juga di Simpang 5 Bandara ini juga terpantau lancar, lebih ke lengang sih, tidak banyak kendaraan. Yang lain masih yang tidak sampai CCTV-nya Kominfo Makassar, boleh dong kamu yang jadi CCTV, nanti kita kasih bonus satu lagu apapun yang kamu minta bakal kita play. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Sama-sama kita dengerin dulu Marion Jola featuring Teza Zumenda, Jatuh Cinta.

0: Sahabat kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura, teman Pro 2 yang di jalan, hati-hati di jalan. Boleh ikutan request lagu juga spesial malam hari ini. Aku bakal puterin lagu yang pengen kamu dengerin di jalan. Ada Abimanyu yang katanya lagi on the way di ke Todopuli. Minta diputerin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Katanya kakak putarkan dulu lagunya Tulus Teh Hijau. Lagi dengar kak ini Pro 2 Makassar. Titip salam juga buat teman-temanku. Ada Reza, ada Firdaus, ada Ramadhani juga. Dan juga salam buat Ajeng. Q Kopi Bang. Q Ngopi nongkrong malam Jumat. Jadi sekarang memang anak mudanya Makassar bukan cuma nongkrong di malam Minggu. Tapi malam-malam setiap malam harus selalu nongkrong. Oke Abimanyu, kita udah masukin di playlist. Yang lain masih boleh ikutan gabung juga sambil kasih tahu info lalu lintas di sekitaran kamu. Boleh WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2 RRI Makassar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk sore ceria harus udahan dulu, karena ini udah bukan sore lagi, tapi udah malam. Bentar lagi jam 8, artinya bentar lagi kamu dijagain sama Fauzan, sama Ihsan juga dijaga malam hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan sore ceria setiap hari. Jamnya masih sama, dari jam 4 ya, kok jadi lupa. Jam 4 sampai jam 8 malam hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan bisa kamu dengerin via streaming. Download dulu aplikasinya di App Store atau di Play Store. Nama aplikasinya itu RRI Digital. Dan supaya kamu bisa dapatkan info terbaru dari Pro 2 Makassar dan bisa ikut di setiap segmennya, follow sosial media kita dulu. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Sama-sama kita dengerin lagu penutup di sore ceria hari ini yang udah malam, sore ke sorean ya, ke malaman. Dan pastinya teman Pro 2, tetap jaga kesehatan kamu in this situation and in this economy. Tetap happy Kiowo, ditemenin sama lagunya Dua Lipa with Train.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Yeah, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa dit malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama berdua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
1: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong. Baik. Selalu baik, Stefan.
0: Hey, seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana? Akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Oh. Wow. Sangat yeah.
1: Produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi sampai sekarang. Diingat-ingat lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, ya sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya. Kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya iya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP. Enggak
2: boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Mm-hmm. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
0: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
0: Oh, gitu. I see, berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Bener sih, bener-bener. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kak. Pasti, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya
1: kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Mm-mm. Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Yeah. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Okay. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Iya. Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, rumah tuh.
1: Iya, tahu.
2: Itu acara berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Sorry. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Terus suka Beyonce.
1: Oh, oke.
2: Okay. Mariah Carey. Ya,
1: wow. 2006 coy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya, di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari. Oh. 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu, yes, Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya. Oh, gitu. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
0: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman Pro 2 seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung.
0: Yes. Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korban cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: bingung.
0: Cowok bingung.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh, aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Ya, oh, gitulah.
1: Jadi nggak sempat di confirm ya?
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari
1: sangat
0: seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cintaku.
0: Oh, Krisya. Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B. Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot ini. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Ada Zando.
1: Oh iya.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Aduh.
1: Just friend.
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak? Aduh.

0: Kayaknya lo baik banget deh ke gue gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak kayak tarik ulur gitu loh.
2: Itu mainannya lo enggak sih?
3: Main layangan.
0: Iya. Main layangan.
3: Iya,
2: benar. Tarik ulur.
0: Iya. Tarik ulur ya. Iya. Oh, dari situ justru kamu situ. Terinspirasi.
2: Mm-hmm. Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
1: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
2: Cepet ya?
0: Cepet sekali.
1: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
2: Oh iya benar.
0: Lucu ya percintaan orang ya.
2: Iya benar.
0: Lucu percintaan orang.
2: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
0: Iya.
2: Zaman SMA, dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
0: Udah gak ada UN
2: sekarang. Cuma ngerasain ya. SD katanya.
1: Kalau SMA-nya PTN ya.
0: PTN. Kalau zaman SD edit dulu Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Itu dulu banget lah pokoknya.
2: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
0: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
1: Iya.
0: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
1: Tahu.
2: Oke.
1: Okay. Karena gini,
2: Oke.
1: Gak apa-apa, boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
0: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
1: Jadi dia nggak tahu.
2: Awalnya nggak tahu.
1: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sengaja tuh.
0: Oke. Nih, maju nih.
1: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
0: Soalnya
1: aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
2: Okay.
1: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
0: Oke, baik.
1: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dia bilang thank you, tapi dia salting di situ. Bingung itu buat dia.
2: Okay.
0: Gitu.
2: Elah, laki-laki. Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
1: Enggak.
2: Ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
0: buat
2: gitu.
0: Dia.
2: Kan.
0: Okay.
2: Ulangin. Take vocalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
0: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi
2: enggak? Lagi bisa.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
2: Udah.
0: Tapi gokil sih itu.
2: Bener.
0: Itu gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
1: Iya, harus dong.
2: Harus tahu ya. Benar.
1: Bisa kok kayak izin. Oh, izin ya. Lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
0: itu jujur.
1: Oke, silahkan, enggak apa-apa. Ya, udah kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
2: Benar.
0: Clue-nya musisi. Pernah kesini enggak? Jangan-jangan.
1: Bahaya.
2: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan.
0: Betul.
2: Menuangkan dalam bentuk lagu pun
0: iya.
2: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan.
0: Betul.
2: Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
0: Iya.
1: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video kit idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini. Ternyata pada bilang enak, enak, enak.

0: rilis aja, rilis, rilis, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Ah. Gitu. Berarti nama cowoknya nih, Dit, Ingung. Namanya Ingung.
2: Salah, salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
2: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
2: Ya, iya. Abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Beneran bingung ini
2: mah. Iya, beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita
1: coba
0: ya
1: kalau ada nemu ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Pengalaman
1: dia gimana?
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Mana?
0: Jadi yang enggak. Jangan itu maksud.
1: Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Rachel
1: main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Barang kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja ya.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek dong.
2: Enggak, kita nggak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. boleh nih gitu. Iya.
2: Jadi lamanya di situ.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berulang kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Gak kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pasti. Jadi
1: judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, malam-malam. Bener sih. Enak.
1: Pas lagi
0: enak.
1: Nyuci mobil?
0: Terlalu waduh. Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Dong, boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
1: Fans club.
0: Celsius. Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Oke. Okay. Sorry.
1: Apa-apa.
0: Ini gara-gara sama cowok bingung.
2: Cobing. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill nggak sih?
1: Ada bisa spill nggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih. Udah nggak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh berarti.
0: Iya. Tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Tapi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Bro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel, ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung ke sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Krisandaru pamit.
0: Eri Tama pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Feeling used, but I'm

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Perdua. Waktunya jaga malam untuk hari ini teman dengan Ihsan. Yes, dan untuk hari ini pastinya di zona komunitas. Pastinya ini udah hadir komunitas kesayangan kalian nih teman Perdua. Ini komunitas dari sebenarnya ini adalah satu persatuan ya teman Perdua ya. Pengurus wilayah dari PDGI Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Yes, kalau PDGI yang enggak tahu nih teman Perdua, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Nah, karena memang Persatuan Dokter Gigi Indonesia sudah hadir di sini teman Perdua ya, untuk narasumber saya berarti kita bakalan bahas tentang gigi dong ya. Nah, di sini sudah hadir Dokter Gigi Ardiansyah Mars, kalau benar enggak sih, Kak?
3: Iya,
2: benar ya, Kak. Panggilannya Dokter
3: Ardi.
2: Ardi. Ya. Dan ada Dokter Gigi Rizky Ramadhani SP Pros, panggilannya Dokter Dokter Dani. Oke, Dokter Dani pastinya sudah hadir juga di sini ya teman Perdua ya. Nah, untuk hari ini teman Perdua kita bakalan bahas topik kita yang sangat luar biasa. Ini kedok ya, gigi hilang haruskah diganti? Kalau misalnya perasaan yang hilang atau dompet atau uang yang hilang gitu di dompet itu susah digantinya nih dokter. Tapi kalau misalnya gigi yang hilang haruskah diganti dok? Sebenarnya boleh Dokter Ardi, Dokter Dani silakan.
4: Ya, baik, sebelum kita bicara bahwa gigi yang hilang apakah harus diganti, yeah. Mungkin kita harus tahu dulu yang pertama, sebenarnya fungsi gigi itu apa aja gitu.
2: Oh iya,
4: yeah. Nah kan banyak, mungkin banyak orang yang tahu tapi tidak aware dengan itu. Nah, jadi sebenarnya fungsi gigi itu kan ada tiga.
2: Iya, yeah.
4: Pertama itu fungsi mastikasi atau fungsi pengunyahan.
2: Jadi
4: setiap gigi itu punya fungsi masing-masing.
2: Yeah.
4: Nah, kemudian yang kedua itu fungsi fonetik atau berbicara.
2: Yes.
4: Jadi artikulasi kita berbicara itu sangat berhubungan sekali dengan gigi.
2: Oh, gitu. Pantas itu biasa nenek-nenek kalau misalnya nenek giginya agak beda caranya bicara ini. Betul.
4: Nah, kemudian yang terakhir itu fungsi estetik.
2: Estetik.
4: Nah, yang paling orang aware itu ya hanya fungsi estetik saja.
2: Oh iya.
4: Gitu. Jadi ketika kehilangan gigi, ketika tidak mengganggu estetik menurut mereka, ya tidak perlu diganti seperti itu. Padahal kan fungsinya bukan hanya untuk estetik.
2: Betul.
4: Seperti itu.
2: Ada tiga fungsi yang memang harus terpenuhi gitu.
4: Betul.
2: Setiap harinya,
4: iya. Dokter.
2: Wow. Jadi kalau misalnya memang harus diganti harus nih teman-teman ya. Tapi biasanya kayak ada orang kayak takut ke dokter untuk ganti giginya yang hilang atau mungkin kayak wah nanti takutnya mahalnya bayarnya mahal gitu dok. Kayak misalnya deh sanggup aja ini bayar kita kalau hilang gigi, yeah. Karena kan banyak ternyata macam-macam juga dok di kalau misalnya kita mau ganti gigi ada yang bagaimana jenis-jenisnya gitu kan ya dok ya. Nah kalau misalnya orang awam tuh kayak bilang mahal kah sebenarnya orang ganti gigi itu dok?
4: Iya.
2: ini kayak langsung misalnya to the point kan nih kalau misalnya kayak enggak malu-malu gitu.
4: Oke. Okay. Ya memang kan masih banyak yang menganggap bahwa ke dokter gigi itu mahal,
2: yeah,
4: gitu.
2: Betul.
4: Padahal kan kalau di zaman sekarang itu ya sudah banyak lah alternatif.
2: Iya.
4: Yeah. Pendukung untuk perawatan gigi,
2: yeah.
4: Ya termasuk BPJS sekarang.
2: Oke. Okay.
4: Kan? Kemudian asuransi-asuransi lain.
2: Yeah.
4: Nah, itu bisa dimanfaatkan dan semua perawatan gigi itu bisa dipakai itu.
2: Oke, okay.
4: Gitu. Jadi kalau dibilang mahal ya relatif lah ya. Nah, bisa juga kita bilang bahwa memang dokter gigi mahal tidak juga gitu.
2: Ya tergantung pilihannya juga yang kayak
4: betul,
2: gimana perawatannya, yeah. Maunya gitu kan, yeah. Dokter ya. Kalau Dokter Ardi sendiri pernahkah ada pengalaman kayak bilang ada pasiennya nih terus tiba-tiba giginya copot dan kayak harus diganti gitu Dokter Ardi kayak. Tapi dia orangnya kayak jangan ambil dulu deh gitu.
3: Banyak sih yang begitu ya dok ya. Ya kan biasanya kalau pasien datang di klinik atau di rumah sakit biasanya kita periksa dulu. Tuh. Terus kita lihat kondisi giginya butuh perawatan misalnya harus diganti. Terus penggantinya juga kan banyak pilihan,
2: yeah.
3: Yang bisa lepasan, permanen. Dan kita berikan semua kondisi-kondisi itu ke pasien.
2: Yep.
3: Biasanya kalau pasien cocok dengan harga dan rencana perawatannya biasanya langsung dicetak atau dimulai tindaki. Kalau misalnya tidak ya pasien berhak memilih alternatif perawatan lain di tempat lain juga, yeah, boleh.
2: Tapi kalau misalnya ke tukang gigi
4: Nah itu
2: sensitif kayaknya dok sebenarnya kalau bilang gitu, tapi harus diedukasi lah masyarakat ya, ya kan, betul. supaya tahu apakah kayak kalau misalnya kayak nggak bisa ke dokter gigi, ke tukang gigi mak deh benar yeah. atau tidak itu dok.
4: Iya yeah, jadi fenomenanya sekarang kan banyak yang seperti itu. Apalagi mohon maaf kalau kayak di daerah-daerah misalnya yeah. ya, karena masih banyak itu tukang gigi bahkan tukang gigi yang keliling itu saya dengar masih ada
2: yang pasang gigi palsu.
4: Iya betul, jadi mereka keliling-keliling ke desa-desa begitu-begitulah ya. Nah itu kan maksudnya orang-orang yang menganggap, tadi kita kembali lagi bahwa mereka menganggap ke dokter gigi itu mahal dan menganggap bahwa tukang gigi sebagai alternatif yang lebih murah. Yeah. Sedangkan ketika mereka ke tempat seperti itu, kemudian nantinya akan ada efek atau komplikasi dari perawatan yang dia dapat dari situ, itu kan akan lebih keluar biaya yang lebih mahal lagi.
2: Betul.
4: Ujung-ujungnya kan kembali ke dokter gigi lagi.
2: Betul, begitu. Betul.
4: Wah. Jadi begitu sebenarnya. Jadi lebih baik langsung ke dokter gigi supaya perawatannya bisa lebih tepat begitu.
2: Betul, dan dokter gigi sendiri pasti akan menjamin ini kedepannya kayak gimana, perawatannya kayak gimana.
4: Betul, betul.
2: Oh berarti saya sudah lumayan teredukasi ya dok ya. Nah teman Perdua mungkin yang malam ini juga mau tanya sama dokter Ari sama dokter Dani, kamu bisa gabung nih teman Perdua di 0811410968 lewat WA kita, atau kamu bisa gabung langsung di live YouTube kita nih teman Perdua ya, live YouTube ya untuk hari ini ya kak ya. Oke, live YouTube gabung di RRI Perdua Makassar, kamu bisa langsung tanya di kolom komentarnya, atau kamu juga bisa gabung lewat DM Instagram kita di @perduamakassar untuk nanya-nanya nih dokter ya untuk malam ini, siapa tahu ada yang pengen tanya atau mungkin punya keluhan gitu tentang gigi hilangnya kayak gimana. Kalau gigi hilang terus ditaruh di bawah bantal itu dok, biasanya bedeng ada dapat rezeki, betul kan? Oh beda ini kayak jadi pertanyaannya.
4: Anak kecil dulu biasa begitu.
2: Iya, betul. Nah, hilang giginya taruh di bedeng di bawah bantal. Nah dok, tapi ini yang mungkin untuk teman-teman yang mungkin sudah tahu ya, apalagi mungkin akses untuk ke dokter gigi sekarang sudah gampang sekali.
4: Betul.
2: Jadi ke puskesmas pun sekarang sudah ada dokter gigi yang standby kan untuk melakukan perawatan terhadap permasalahan gigi kalian nih teman Perdua. Nah tapi kalau misalnya kayak sudah dilakukan nih, apakah kayak misalnya sampai orang pasang gigi harus memang kayak ada takut karena harus dibedah ke dokter atau kayak gimana gitu? Kalau pasang gigi harus dibedah juga atau tidak Ji?
4: Ya sebenarnya kan banyak jenis-jenis gigi tiruan, perawatan gigi tiruan.
2: Oh,
4: iya, nah, ya termasuk dari yang lepasan, kemudian ada yang cekat, ya dan yang butuh bedah biasanya kalau untuk sekarang ya itu gigi tiruan implan namanya.
2: Okay. Yang kayak Kevinner begitu dok? Beda lagi ya?
4: Beda lagi. Nah, tapi itu termasuk gigi tiruan juga.
2: Okay.
4: Gitu.
2: Nah apa mungkin jenis-jenisnya nih dok, kalau mungkin saya tanya, oh yang agak-agak low pricey, ini loh jenisnya guys kalau mau ganti gigi. Kalau misalnya yang ya supaya agak lebih estetik dan juga cantik dilihat, ini loh jenisnya, apa nih dok?
4: Iya, kalau yang lebih, kan kita ada gigi tiruan lepasan dengan gigi tiruan cekat. Nah kalau dari segi biaya yang lebih ekonomis itu biasanya gigi tiruan lepasan.
2: Okay.
4: Nah gigi tiruan lepasan sendiri pun itu ada beberapa bahannya.
2: Oh itu biasa gini, ini taruh di dalam gelas-gelas baru naik si air tuh dok tuh. Oh yang itu
4: ya, yang begitu modelnya. Kalau nenek-nenek biasa dia lebih besar karena full semua giginya tuh. Nah, kan biasa juga ada yang hanya mengganti 1-2 gigi jadi tidak terlalu besar Ji.
2: Okay.
4: Dan bahannya memang ada beberapa tergantung dari kasusnya juga. Karena ada beberapa bahan yang tidak cocok misalnya untuk kegiatan gigi yang banyak gitu. Seperti itu mungkin.
2: Yang biasanya bersambung sama gusi-gusinya sekalian.
4: Iya, betul.
2: Tapi sebenarnya enggak menyeramkan itu Ji dok, kalau misalnya mau ganti gigi.
4: Iya, tidak Ji. Makanya kan maksudnya kita konsultasi ke dokter gigi pun itu penting sebenarnya.
2: Betul.
4: Hanya sebatas konsultasi saja seperti itu.
2: Nah dok, ini ada juga yang tanya kalau misalnya gigi yang bungsu itu di belakang yang copot itu atau yang sudah diharuskan diganti juga gigi bungsu atau tidak Ji?
4: Kalau gigi bungsu sebenarnya kalau sudah dicabut itu nggak perlu diganti.
2: Oke.
4: Okay. Untuk gigi bungsu saja ya, karena biasanya gigi bungsu kan kenapa dia dicabut biasanya karena tumbuhnya tidak sempurna, dikarenakan rahangnya tidak cukup untuk
2: menampung
4: giginya. Jadi ketika itu dicabut itu nggak perlu diganti di situ.
2: Oh wah.
4: Gitu.
2: Jadi tidak mesti jadi ganti. Tapi sebenarnya kayak gigi-gigi apa saja kayak misalnya kayak sudah apa yang harus ada gitu dok untuk supaya keestetikan penggunaannya dan juga yang harus tinggal gitu dok. Kan kayak bilang hilangi dua gigi aja gak masalah aja gitu
4: ya. Iya, sebenarnya kalau ditanya apa yang harus ada, ya semua harus ada.
2: Oh
4: iya.
2: Gitu, semua guys.
4: Betul, karena yang tadi saya bilang bahwa semua gigi itu punya fungsi masing-masing.
2: Iya, iya, iya.
3: Kecuali gigi bungsu yang tadi ya.
4: Iya, betul, kecuali gigi bungsu yang tadi.
2: Gitu. Jadi semuanya harus ada, harus kalau bisa hilang satu,
4: ganti. Harus diganti.
2: Jangka waktunya itu dok, misalnya kayak copot, terus bisa hari ini copot, apakah harus langsung diganti hari itu juga atau bisa tunggu mungkin sampai seminggu atau gimana dok?
3: Sebenarnya ada beberapa alternatif perawatan. Hmm. Kalau memungkinkan diganti pada saat itu, namanya immediate, itu bisa. Okay. Cuma kalau memilih perawatan lain, gigi lepasan yang lain, biasanya kita tunggu dulu sampai gusinya sembuh. Gitu.
2: Wow, ini saya langsung sekali tuh the point, ini pertanyaan-pertanyaan ini. Ini wakil sama masyarakat ya dok ya, maklum lah. Nah, tapi dokter kita sabar dulu, kita kasih lagu dulu untuk teman-teman yang lagi mungkin ada di jalan, atau mungkin yang lagi ada di rumah, atau mungkin yang lagi mendengarkan lewat RRI Digital nih teman Pro 2 ya. Buruan gabung dan juga tanya kedua dokter yang keren ini teman Pro 2 ya, karena akan menjawab permasalahan gigi kamu, terutama mungkin yang punya masalah dengan giginya yang agak hilang. Kalau hilang mungkin bisa dilapor polisi gitu. Kalau sudah 24 jam, dah ada nih.

0: Balik lagi di 96,8 FM Perdua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua, untuk kamu yang punya masalah gigi berlubang nih ya. Ini kita udah buka lain jenis teman Perdua ya, di kita ke ini dulu ya, ke YouTube dulu ya dok ya.
1: Yeah.
0: Yang udah tanya, ini kita lihat dulu deh yang sudah komen, ada Riz Dian Trisa Putra, katanya mantap dok, be mantap. Terus juga ada kakak Irwan Syah Fit 4900 kayak itu ya, dokter Dani andalan kuci. Ada fans ya dokter Dani langsung di. Terus juga ada kakak Rabiah yang tanya, dok sebenarnya apa saja penyebab utama seseorang bisa kehilangan gigi di usia dewasa, apakah selalu karena faktor usia? Wah, ini usia-usia tengah-tengah kayak gini dok, agak takut nih kalau misalnya tiba-tiba hilang giginya gitu kan kalian dokter ya. Nah gimana tuh dok, kalau penyebab utama orang bisa kehilangan gigi di usia dewasa, tiba-tiba ya, camo begitu, kalau orang Makassar bilang camo ini dokter di.
2: Ya. Sebenarnya kalau di usia dewasa itu tidak ada kehilangan gigi secara tiba-tiba, pasti ada prosesnya. Biasanya itu karena lubang pada giginya.
0: Karies dulu dok ya.
2: Karies dulu yang tidak ditangani.
0: Biasa sekali ya sebenarnya nih dok, agak malu kasih. Sebenarnya mau pergi ke klinik di dokter Dani. Karena sudah janjian sebenarnya ya. Tapi bukan sama dokter Dani ya langsung nih ya. Baru kak tanya-tanya. Dokter Dani tunggu kak Dina.
1: Siap.
0: Iya kayak ada kayak itu lubang gitu.
2: Iya, jadi biasanya ada lubang yang tidak tertangani. Kalau sudah makin lama makin parah, akhirnya sudah tidak bisa dipertahankan. Okay. Menjadi opsi terakhir itu ya dicabut. Atau karena adanya karang gigi yang menumpuk. Terus lama-lama itu bisa merusak tulang gigi. Akhirnya giginya goyang. Kalau sudah tidak bisa dipertahankan, pilihan terakhirnya juga dicabut. Makanya begitu.
0: Jadi bahaya memang sebenarnya itu karang gigi nih dok deh. Bisa sampai merusak betul-betul struktur gigi gitu.
2: Iya betul. Makanya harus disarankan untuk dilakukan pembersihan karang gigi 6 bulan sekali.
0: Nah guys, dengar kita 6 bulan sekali. Bukan bukan 5 kali, dalam 1 kali dalam setahun gitu kan. 6 bulan sekali 6 dok bulan. Ya. Apalagi mungkin yang punya pakai perawatan, pakai behel kayak begitu kan dok ya. Itu mungkin harus lebih agak sering lagi ya.
1: Iya betul.
0: Finir dan kawan-kawannya. Masih zaman kok orang finir sekarang dok? Masih ada kira-kira?
1: Masih.
0: Takut kusir dokter, masih ada. Oke masih ada jadi ternyata.
2: Iya.
0: Tapi apa lagi yang tren sekarang selain finir dok, yang kayak untuk estetik mungkin? Ini di luar konteks sih tapi apa-apa jadi tanya dok.
1: Apa ya? Ya yang paling masih anu sih finir ya. Maksudnya kan secara biasanya orang karena butuh. Bukan lagi estetik, sebenarnya kosmetik ya. Sebenarnya gigi yang masih bagus saja, kemudian dengan kebutuhan kosmetik, kemudian divinir begitu. Gitu. Jadi ada juga yang maksudnya bukan karena indikasi harus divinir, tapi pasiennya minta divinir. Nah itu biasanya kita harus edukasi juga ke pasiennya gitu, karena biasa pasien juga banyak ya permintaannya aneh-aneh gitu.
0: Yang paling aneh dok, yang pernah dokter Dani mungkin tangani dok, apa itu yang paling aneh?
1: Yang paling aneh mungkin pernah datang hanya untuk dok buat gigi kelinci dong.
0: Iya.
1: Gimana sih kok tiba-tiba minta gigi kelinci?
0: Potong kelinci ditaruh giginya di situ.
1: Kemudian biasa juga pernah ada minta dibuatkan gigi gingsul, kan aneh giginya.
0: Ada-ada juga yang orang ini gitu. Gitu. Gingsul kan itu adalah tidak benarnya semua posisi gigi kan ya.
1: Betul.
0: Kenapa ada orang mau yang
1: malah ada yang mau begitu, malah dia minta giginya dibuat begitu kan. Kita juga jadi bingung gimana caranya mau dibuat begitu kan.
2: Supaya lebih imut mungkin.
0: Oh yang mau imut-imut tapi tidak sehat bahaya ya, tuh. Kalau dokter Ari sendiri apa yang pernah yang paling aneh dok, yang pernah dokter Ari alami gitu?
2: Apa ya dok? Biasanya sih juga pernah ada pasien yang minta mau dibuatkan mutiara di giginya.
0: Kayak sekali kayak dia sampai mutiara gitu ya. Atau tiba-tiba kayak mau kak ganti gigi kok mas semua gitu. Kan lagi naik nih. Oh mutiara ya dok ya, tapi mutiara asli memang begitu.
2: Bukan.
0: Jamu kalau bukan jadi. Tapi itu tidak apa-apa sih sebenarnya dok, kalau misalnya dikasih mutiara di gigi gitu.
2: Sebenarnya sih tidak direkomendasikan karena bisa menjadi retensi sisa-sisa makanan.
0: Oh nanti. Iya benar. Iya, jadi karies jadi menumpuk sisa-sisa makanan akhirnya jadi rusak mie lubang mie. Oh kayak gitu. Tapi ini Rabia sudah ngerti ya kalau misalnya bukan karena cuman usia dewasa orang bisa kehilangan gigi.
2: Yeah.
0: Ada beberapa faktornya mungkin juga kalau kecelakaan gitu kan.
1: Iya.
0: Apakah selalu faktor usia? Tidak faktor usia gitu.
2: Iya, banyak kok orang tua yang sampai umur 60-70 tahun masih bagus giginya.
0: Iya, betul. Iya.
2: Jadi bukan karena usianya mungkin.
0: Ah.
2: Memang karena perawatan giginya yang tidak bagus.
0: Nah, Dok, tapi kalau misalnya anak kecil hilang giginya tuh pasti bakalan tumbuh lagi. Nah, sampai batas usia berapa itu orang enggak bakalan tumbuh giginya kalau misalnya hilang tiba-tiba, Dok?
2: Iya, sebenarnya harus diganti. Kalau gigi itu ada namanya gigi susur, gigi permanen.
0: Mm-hmm.
2: Nah, gigi susur terganti itu umur 6 sampai 13 tahun, 12-13 tahun, tapi enggak langsung semua terganti. Mulai dari gigi depan, gigi atas bawah. Memang semua gigi itu ada periode pergantiannya. Makanya ketika anak-anak sudah mulai tumbuh gigi dewasanya atau gigi permanennya juga itu harus lebih sering dikontrol dokter gigi supaya terjaga susunan giginya, terbebas dari karies tadi.
0: Iya, supaya bisa di scaling kan.
2: Itu akan dipakai sampai tua nantinya kan.
0: Betul. Nah, tapi biasa orang memang kayak gak aware dengan perawatan gigi, Dok. Kayak misalnya kayak, nah lewat-lewati saja. Dia bilang, eh enggak gitu deh. Yang penting rajin aja sih kayak gigi. Setiap malam kasih kayak gigi. Padahal sebenarnya memang perawatannya harus ya, dokter harus, ya. Minimal 6 bulan sekali datang ke dokter gigi.
1: Iya.
0: Even itu sakit atau tidak sakit pun.
1: Iya, betul.
0: Oke. Lanjut lagi, Dok, ya.
1: Siap.
0: Kita ke Nurani Syahrir katanya. Kalau gigi yang hilang tidak segera diganti, bagaimana pengaruh posisi gigi yang lain nih? Katanya yang ada.
1: Iya, jadi kenapa memang penting tadi kita sampaikan bahwa hilang satu gigi saja itu harus diganti. Karena sebenarnya sifat gigi itu kan ketika ada ruangan yang kosong, itu gigi akan bergerak ke arah ruangan yang kosong.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya ada satu gigi yang hilang, gigi sebelahnya kanan kirinya itu bisa miring. Kemudian gigi lawannya, gigi misalnya gigi bawah yang hilang, gigi atas itu bisa turun. Nah, jadi kalau gigi itu berubah posisinya, itu kan nanti akan ada celah jadinya. Nah, celah itu kan yang nanti jadinya tempat retensi sisa-sisa makanan, susah dibersihkan, jadinya akan karies juga gigi yang sebelah-sebelahnya. Ujung-ujungnya nanti sebelah-sebelahnya dicabut juga, padahal sebenarnya bisa masih sehat giginya sebenarnya. Gitu.
0: Jadi sesegera mungkin ya.
1: Ya.
0: Kalau hilang
1: tergantung tadi kondisinya tadi ya. Okay, maksudnya kan ada yang bisa langsung digantikan, ada yang harus menunggu penyembuhan dulu begitu.
0: Intinya kalau hilang langsung periksakan segera ke dokter gigi. Nah, kita lanjut lagi, Dok. Kita ke mana lagi ya yang sudah gabung untuk hari ini, yang pengen gabung di 0811 410 968 atau di RR News Code Pedua Makassar lewat DM Instagram, kita bakalan tunggu untuk yang pengen gabung ya. Nah, dokter sendiri nih kalau tapi ada gak sih kalau misalnya di sekitaran dokter saja ini kayak misalnya keluarga atau teman-teman sendiri yang kayak tiba-tiba kayak muka ganti gigiku dua misalnya langsung gitu. Bisa kan langsung pekerjaan dua begitu, Dok?
1: Bisa. Wow. Makanya kan tergantung dari kasusnya dan macam-macamnya kan banyak gitu. Jadi hilang banyak, hilang semua pun kan masih bisa diganti. Apalagi kalau cuma 1-2 gigi.
0: Iya, 1-2 bisa, apalagi yang banyak saya bisa langsung apalagi kalau 1-2. Oke, luar biasa di teman Pradua. Jadi jangan, gak usah khawatir ya untuk kamu nih teman Pradua. Nah, kita ke WA dulu deh di 0821243334 sekalian scan-scan yang udah tanya juga. Kalau gigi yang hilang tidak diganti, apakah dampaknya hampir sama sih sebenarnya? Apakah dampaknya bagi kesehatan gigi dan rahang saya katanya?
1: Oh iya, jadi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa posisi gigi akan bergeser. Yeah. Selain itu juga kehilangan gigi biasanya karena tadi ada fungsi pengunyahan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ketika ada gigi yang hilang, pada saat mengunyah itu akan tidak stabil jadinya. Misalnya ada kehilangan gigi di sebelah kiri, maka pada saat mengunyah akan tidak stabil antara kiri dan kanan. Nah, itu kalau itu berjalan terus menerus, itu akan berpengaruh ke sendi rahang biasanya. Nah, itu juga yang biasanya orang nggak apa enggak sadar.
0: Yeah.
1: Kenapa ada sakit di sekitaran depan telinga padahal pengaruhnya dari situ.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu. Jadi biasa ada yang datang, "Dok, ini sakit sekitaran sini tapi bukan dari gigi sepertinya." Hmm. Nah, ternyata sedih rahangnya yang sudah bermasalah karena ada beberapa gigi yang hilang gitu.
0: Oh, itu pengaruh ya, Dok, ya?
1: Betul.
0: Yeah. Wah,
1: itu akan pengaruh ke situ juga. Jadi sebenarnya banyak pengaruhnya, termasuk karena tadinya tidak stabil pengunyahannya. Hmm. Itu pengaruh juga ke otot-otot pengunyahan. Jadi biasanya akan sakit semua di daerah-daerah yang
0: yeah.
1: kita tidak bisa tunjuk yang di mana yang sakit, tapi sakit gitu rasanya. Yeah. Begitu.
0: Oh, makanya itu biasa kalau misalnya orang pemeriksaan gigi diketuk-ketuk semuanya
1: yeah.
0: supaya ditahu yang mana bagiannya.
1: Betul.
0: Itu, Dok. Oh, I see. Gitu. Gue udah bilang, "Oh, sengaja jadi kayaknya dokter dan sengaja ini mau kasih sakit." Kalau periksa, "Oh, ternyata memang itu
1: iya, karena kan biasanya kita cari sumbernya dulu dari mana.
0: Okay.
1: Apakah memang dari gigi sakitnya atau bukan?"
0: Maaf, gitu. Dokter yang saya sudah suuzon sama dokter ya. Kira memang sengaja, ternyata tidak ya, dokter. Nah, ini kayaknya dia mengerti banget nih yang di 0831937 sekian-sekian yang udah gabung untuk hari ini. Katanya, "Menurut dokter sendiri kondisi gigi saya, oh iya, apakah lebih baik menggunakan implan bridge, katanya bridge, mm-hmm. atau gigi tiruan lepasan?" Nggak tahu, Mi. Yang mana, boleh difoto giginya dulu. Nanti dokter yang periksa nih. Kira-kira yeah. yang mana yang lebih bagus lah katanya dokter.
1: Iya, yeah, kalau mana? Dari tiga perawatan tadi,
0: yeah.
1: Untuk yang sekarang ya,
0: yeah.
1: Itu yang bagus dan lebih jangka panjangnya lebih baik, itu memang gigi tiruan implan. Karena gigi tiruan implan itu betul-betul hampir menyerupai gigi asli.
0: Hmm.
1: Cuma memang implan butuh pembedahan.
0: Oh.
1: Dan perawatannya memang agak panjang. Beda dengan gigi tiruan lepasan.
0: Okay.
1: Kalau gigi tiruan lepasan mungkin jarak waktu penyelesaian pengerjaannya mungkin paling cepat ya, kalau hanya kehilangan 1-2 gigi palingan 1-2 minggu sudah selesai.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau implan memang butuh waktu karena ada penyembuhan karena ada pembedahan tadi.
0: Oke. Gitu. Jadi memang itu yang biasanya dirawat, Dok, ya.
1: Betul.
0: Di rumah sakit.
1: Iya.
0: Kalau misalnya enggak bisa datang pergi gitu. Apakah istilahnya, Dok?
1: Kalau enggak juga, maksudnya kalau implan kan di klinik pun sebenarnya bisa gitu. Cuma memang butuh pembedahan minor lah, bukan juga pembedahan besar sih.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Berarti ada juga kayak misalnya kemarin ada teman saya yang dokter gigi juga, tapi dia memang dia untuk kalau misalnya ada orang yang sampai bedah gitu, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Itu apakah memang hampir semua tindakan yang parah itu harus dibedah gitu? Misalnya kayak mungkin apakah yang paling parah biasanya orang dokter kalau misalnya sakit giginya gitu sampai mungkin ke itu mungkin ke rahang, ke saraf
1: ya,
0: gitu.
1: Banyak sebenarnya ya. Maksudnya kan dari awal dari karies itu kemudian akhirnya jadi pembengkakan, dibiarkan kemudian akhirnya bisa sampai jadi kista.
0: Oh, nah, ada degrenya. Ternyata ada sampai begitu ya, Dok, ya.
1: Betul. Yeah. Nah, ketika sudah jadi kista bahkan bisa sampai mengarah ke tumor misalnya. Nah, itu yang pasti butuh pembedahan.
0: Guys, jangan gitu. Macam-macam sama gigi ternyata, guys.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ayolah teman berdua ya. Ini kalau kamu macam-macam sama gigi ini tuh bahaya. Jangan kayak di kayak kan memang kayak ya orang di Indonesia lah rata-rata dokter yang masih belum terlalu aware sama yang namanya perawatan gigi gitu.
1: Iya, betul.
0: Itu susah gak sih kita edukasinya, dokter, kepada masyarakat sama yang

0: hanya itu ke daerah-daerah, karena memang ini informasi mengenai gigi dan mulut itu masih sangat kurang di masyarakat, masih kurang aware, karena mungkin kurang emergensi kalau ada hilang toh, ada tercabut, kalau sakit dan sudah minum obat sudah tidak sakit lagi, sudah tidak diperhatikan lagi gitu.
1: Betul. Tapi kayaknya boleh aja di skip-skip obat aja gitu ya dok ya.
0: Iya gak boleh.
1: Oke. Gimana kayak misalnya sakit gigi bengkak, tiba-tiba gusi mungkin ada lubang gitu kan. Tiba-tiba kayak, oh enggak sakit mi. Enggak sakit mi. Enggak ke dokter mi jadinya.
0: Iya betul.
1: Padahal sebenarnya masih perlu perawatan
0: masih
1: itu.
0: Perlu perawatan. Iya. Itu bisa muncul sakit lagi.
1: Nah jadi buat kalian semua yang biasanya langganan sakit gigi. Datang segera memeriksakan karena kita enggak tahu apa kedepannya yang bisa kalian dapatkan.
0: Betul.
1: Saya teredukasi sekali ini. Nah, kita lanjut lagi dok ke nomor 085172 sekian. Katanya ini soal, sebenarnya dia mau bertanya soal gigi berlubang dok katanya. Apakah bisa sampai gigi berlubang itu apakah bisa betul-betul sampai habis giginya? Dan apakah harus ditutup gigi yang berlubang itu? Iya sih. Saya juga ngerti juga ini sebenarnya sih. Kayak gimana? Apakah bisa sampai betul-betul habis itu gigi berlubang? Kalau gigi berlubang mungkin ya dok. Dan apakah harus segera untuk ditutup gitu? Yeah. Kalau misalnya memang berlubang gitu.
0: Kalau misalnya tahapan gigi berlubang itu kan banyak.
1: Yeah.
0: Ada yang masih tahap awal itu masih atas-atas.
1: Level 1 ceritanya. Level 1 dok ya.
0: Ada yang sampai lapisan kedua. Ada yang sudah sampai ke saraf. Misalnya kalau masih level 1 tadi atau level 2 masih sampai ke dentin lapisannya itu masih bisa ditambal langsung. Kalau misalnya sudah sampai ke saraf, biasanya kita melakukan perawatan saluran akar. Nah, itu yang kunjungannya berulang dan tidak satu kali datang ke dokter gigi. Terus kalau lebih parahnya lagi, kalau sudah tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar, mungkin tadi maksudnya giginya bisa habis.
1: Ya.
0: Nah, itu mungkin sisa akar gigi yang harus dicabut gitu.
1: Jadi kalau bisa dicabut langsung diganti lagi ya dok,
0: supaya diganti
1: supaya tidak merusak yang di dalam-dalamnya, supaya tidak bergerak-bergerak itu gigi yang
0: lain
1: kosong. Oke. Wow. Luar biasa, ternyata seru sekali orang bisa ngobrol sama dokter gigi ya teman berdua ya. Nah dok, satu lagi nih, pilihan pengganti gigi yang hilang dok, manakah yang paling apakah yang paling sesuai untuk usia 25 tahun katanya?
2: Usia kalo 25 tahun.
1: Iya.
2: Ya itu tadi
1: mungkin tidak ada foto kayak juga gigi.
2: Sebenarnya tergantung, kita kan harus lihat dulu kondisinya, kehilangan giginya yang
1: datang
2: mana.
1: Datang ke klinik mana gitu. Nanti saya DM ya guys ya. Ya harus dilihat dulu ya dok.
2: Betul,
1: ya.
2: Iya. Karena kan tadi kembali ke tadi banyak banyak pilihan perawatannya dan beberapa kasus itu berbeda-beda pasti seperti itu.
1: Nah tapi kalau misalnya kayak mau ditangani sama dokter Dani sama dokter Ardi ini, apakah di tempat yang sama atau di tempat berbeda nih? Mungkin boleh di spill lah, mungkin Instagramnya kak dok atau apa gitu.
2: Iya, sama dulu dokter.
1: Malu-malu.
0: Kebetulan kami di tempat berbeda.
1: Tempat berbeda.
0: Tapi jurusan kami sama begitu untuk menangani gigi yang hilang.
1: Oke. Kalau dokter Ardi sendiri bisa ditemui di?
0: Kalau saya bisa ditemui di Klinik Anugerah Maharaja di Jalan Pengayoman.
1: Di Pengayoman. Klinik Mara.
0: Anugerah
1: Maharaja. Yeah. Kalau dokter Dani saya sebenarnya tahu Ji ya. Tapi boleh langsung di spill nih dokter.
2: Iya, kalau saya ada di, kalau di Goa saya di klinik pribadi di GG Dencare di Palangga.
1: Yes.
2: Kemudian di Rumah Sakit Primaya Hospital Ertasni.
1: Oke.
2: Sama di Mall Trans Studio.
1: Oh, di lantai?
2: Iya, di lantai LGM.
1: Oh,
2: Happy Dental Clinic.
1: Oke. Berarti sibuk sekali dokter Dani ternyata, dokter Dani ini karena tiga ini. Lumayan ya, dok ya. Nah, dokter, tapi sebenarnya kalau dokter sendiri nih, mungkin pengalamannya dan setelah dikukuhkan as a dokter gigi gitu, berapa lama sih sampai kayak bilang, oh saya bisa menguasai ini semuanya untuk perawatan gigi, khususnya untuk yang gigi hilang gitu?
2: Iya, jadi
1: siapa tahu ada anak-anak muda ini yang mau lulus SMA mau jadi dokter gigi juga gitu.
2: Oke, jadi sebenarnya kedokteran gigi itu kan untuk tahapan pertamanya setelah selesai dokter gigi itu biasanya sekarang cepat mungkin ya, sekarang 5
0: tahun.
2: Iya, 5 tahunan lah. Itu

0: sampai ke dokter gigi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ke dokter gigi sebenarnya itu ada 9 bagian lagi.
1: Wow.
0: Nah, dan kami salah satunya itu di bidang prostodonsia.
1: Oh, prostodonsia.
0: Iya, okay. Ya, untuk menangani gigi tiruan. Okay. Dan sebenarnya prostodonsia bukan hanya gigi tiruan, mm-hmm. kami juga menangani maksilofasial. Jadi kalau misalnya ada ke kasus misalnya kehilangan
2: bola mata
0: oh, hidung, telinga itu bisa kami buatkan. Bahkan misalnya pengangkatan tumor setengah wajah itu bisa kami buatkan.
1: Wow.
0: Itu di bidang prostodonsia. Jadi kami sebenarnya bukan hanya gigi tapi untuk prostesis maksilofasial.
1: Hmm.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang biasa kasus bahkan ada anak-anak yang kena tumor mata kemudian bola mata harus diangkat. Itu bisa kami buatkan bola mata palsu.
1: Yang kecelakaan juga bisa ya dokter?
0: Bisa. Iya, kecelakaan. Waktu itu juga pernah ada nelayan, telinganya kena pancing, kemudian hilang. Itu kita buatkan juga. Begitu.
1: Wah.
0: Ya, jadi memang di kedokteran gigi sebenarnya luas. Jadi kita ada 9 termasuk tadi bedah mulut. Untuk behel ada lagi sendiri, yeah. Seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Dan itu... harus sekolah lagi.
1: Guys, 5 tahun kali berapa puluh?
0: 5 tahun ditambah sekolah lagi mungkin sekitar 3-4 tahun untuk spesialis.
1: Almost 10 berarti dok?
0: Iya. Ya, kalau cepat ya.
1: Kalau cepat, insya Allah. Kalau itu pun hitungannya masih insya Allah nih. Wow, gak main-main nih teman Predo. Jadi memang ya sekolahnya aja sampai hampir 10 tahun. Atau mungkin ada yang lebih 10 tahun ya dok ya. Iya,
0: betul.
1: Jadi ya kalian kalau misalnya gak memeriksakan kesehatan kalian, terkhusus untuk kesehatan gigi kalian di dokter yang tepat. Dokter gigi yang tepat pastinya sayang banget sama kesehatan kamu karena akan menjalar kemana-mana dari gigi kemana-mana kan, iya, ya dokter ya. Kita lanjut lagi ke YouTube, lumayan ini YouTube banyak pertanyaannya ya. Nah dokter ini ada dari @icangari 446 ya 446 katanya berapa lama penyembuhan tanam gigi? Oh ada tanam gigi juga ada penyembuhannya ya?
0: Implan
1: ya?
0: Tadi.
1: Implan. Oke, berapa lama tuh dok?
0: Jadi penyembuhan implan sebenarnya tergantung dari kondisi tulangnya juga.
1: Hmm.
0: Untuk tulang normal itu biasanya paling cepat 3-4 bulan.
1: Iya.
0: Nah kalau biasanya ada tulang yang kurang apa kita butuh penambahan tulang misalnya.
1: Yes.
0: Nah itu biasanya butuh waktu yang lebih lama, biasanya bisa sampai 6-9 bulan.
1: Mm.
0: Itu untuk implan tadi ya, kalau maksudnya tadi tanam gigi implan.
1: Okay, betul ya.
0: Seperti itu. Jadi tadi saya bilang bahwa implan itu setelah penyembuhannya selesai baru bisa kita buatkan mahkota crown giginya seperti itu. Jadi gak langsung selesai.
1: Berapa lama kira-kira itu dok? Seminggu dua minggu?
0: Ya itu tadi penyembuhannya kan tadi tergantung dari kondisi tulangnya tadi itu.
1: Okay.
0: Jadi kalau paling lama bisa sampai 9 bulan, setelah itu baru bisa dibuatkan.
1: Malah lebih lama lagi
0: crown giginya. Iya betul.
1: Wow, oke. Okay.
0: Paling jadi, cepat ya 3-4 bulan.
2: 3 bulan
0: gitu.
1: Oke okay, deh. Berarti agak lama ya aduhnya ya teman produk, tapi demi kesehatan kenapa
0: iya.
1: Tidak ya. Nih dokter ada lagi dari pertanyaan dari Riz Diantri Saputra katanya, apa pesan dokter untuk masyarakat yang menganggap kehilangan satu gigi bukan masalah besar? Ini dokter gigi juga kah atau siapa?
0: Iya ya. Mungkin ini sudah sering sekali kita sampaikan bahwa kita harus lebih aware lagi dengan kondisi gigi kita. Karena masih banyak masyarakat yang datang ke dokter gigi ketika sakit saja.
1: Betul.
0: Padahal ketika datang ternyata giginya kasusnya sudah kompleks sekali gitu.
1: Betul.
0: Sedangkan dibandingkan dengan kita datang rutin saja 6 bulan, mungkin dari segi biaya itu mungkin jauh lebih ekonomis ya.
1: Iya.
0: Dibandingkan kita harus datang pada saat kondisi sudah lebih parah, biayanya lebih besar lagi gitu. Jadi ya memang kita harus aware lah dengan kondisi gigi kita gitu.
1: Iya, oke. Jadi harus aware karena yang akan merasakan itu apakah nyaman tidak nyamannya adalah kamu sendiri kan. Jadi harus aware lah dengan diri kita sendiri aja dulu. Cintai dirimu ya guys ya. Ini Rangga ya, Rangga 1548 katanya bagaimana itu caranya menghilangkan kera gigi sikat gigi sih sebenarnya. Dok, bagaimana itu cara menghilangkan gigi? Sekali gigi jeki ya. Dua kali sehari ya. Dua kali ke sehari kan, dokter. Saya dua kali jeki. Nah, apalagi tahu selain itu, Dok.
3: Sebenarnya kalau untuk menghilangkan karang gigi itu harus di dokter gigi dengan scaling.
1: Oh, scaling, yes.
3: Iya, kalau cuma sikat gigi itu cuma menghilangkan sisa-sisa makanan di dalam mulut. Nah, makanya kenapa kita sarankan tiap 6 bulan, karena pasti ada yang sisa-sisa makanan yang menumpuk yang tidak bisa hilang karena sikat gigi
1: doang, betul.
3: Terus lama-lama mengeras, makanya itulah yang dinamakan scaling, yang harus dibersihkan tadi itu karang giginya. Okay. Makanya sangat penting ke dokter gigi tiap 6 bulan.
1: Nah, kayak gitu di teman berdua. Jadi betul-betul memang ya pokoknya mulai dari sekarang nih guys ya, yang udah mendengarkan kita hari ini, 6 bulan ke depan, dari sekarang itu kamu bisa langsung aja ke dokter gigi, terus nanti bulan 6 bulan ke berikutnya lagi harus kedatang lagi guys. Iya. Supaya kau tahu bagaimana keadaanmu. Sebenarnya saya mau ke dokter Dani, karena kan saya rumahnya di Goa nih kak ya. Tapi agak malu dengan kondisi gigi. Gak apa-apa gitu dok,
0: siap,
1: diterima boleh. Dok. Dengan iya. Kondisi gigi apapun gitu kan.
0: Iya.
1: Oke, biayanya mau saja. Nah, mungkin dok ini last but not least mungkin ya dok ya.
0: Yeah.
1: Yang terima, tapi saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu dokter Ardi, dokter Dani sudah datang ke Pro 2. Terima kasih untuk teman-teman di PDGI, teman-teman dokter juga yang sudah selalu mau meluangkan waktunya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Thank you so much yang sudah mau kasih tahu masyarakat supaya bisa merawat gigi dengan baik. Apa mungkin yang pengen disampaikan dok buat teman Pro 2 namanya nih, pendengar kita?
3: Ya, buat teman-teman Pro 2 mungkin lebih aware lagi mengenai kesehatan gigi dan mulutnya.
1: Iya.
3: Karena kesehatan gigi dan mulut itu merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita.
1: Yes. Jadi jangan lupa ke dokter gigi. Dokter Dani silakan dok.
0: Iya, mungkin kalau dari saya yang penting jangan takut ke dokter gigi.
1: Ya,
0: sekarang untuk sekarang dokter gigi itu udah banyak sekali.
1: Yes.
0: Ya even di daerah pun di puskesmas kita bisa ketemu sama dokter gigi.
1: Betul.
0: Jadi jangan takut ke dokter gigi. Itu aja mungkin.
1: Jangan takut ke dokter gigi ya guys ya. Kalau misalnya memang kalian ya pakai asuransi boleh. Ya. Kalau yang masih ini ya bolehlah dikonsultasikan ya sama dokter.
0: Betul.
1: Apa sih yang pas gitu? Ya. Di kantong sama di hati. Terima kasih dokter Dani. Terima kasih dokter Ardi. Mungkin nanti kita bakalan ketemu lagi nanti ya. Bahas mungkin tema-tema yang lain tentang gigi nih guys.
0: Baik.
1: Seru kan? Nah, bagi itu teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena sebentar kita bakal lanjut lagi di notifikasi malam untuk edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Makasih dokter. Terima kasih.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soa.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Okay? Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Sobat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

98.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 tadi udah dengerin ya kan, sama dokter-dokter, sama teman saya yang mau masuk dokter juga, Pak. Oh, tidak. Tapi sangat bermanfaat gitu ya. Apalagi mungkin kalau kalian yang sudah ada yang ompong giginya atau apa segala macam yang hilang karena kecelakaan apa segala macam yang kan, apalagi mungkin karena faktor berlubang yang lama-lama jadi habis gitu kan. Alangkah bagusnya kalau kalian mungkin ke rumah sakit untuk cek gigi kalian. Apalagi kan tadi katanya dokter setiap 6 bulan itu harus gitu untuk ngecek gigi. Apalagi yang kalian suka sakit gigi kayak saya mungkin itu harus. Saya biasa. Tapi maksudnya mungkin kalau makan yang keras-kerasan biasanya gitu ya, jadi kayak sakit giginya gitu. Dan itulah pembahasan tadi ya kan, teman berdua di zona komunitas di jam 9 sampai jam 10. Dan sekarang di jam 10 sampai jam 11 Fauzan. Saya. Kedengaran enggak? Saya akan teman kalian. Saya lagi yang temenin kalian nih. Kita masuk di notifikasi malam. Jadi kalau kalian semuanya mungkin mau curhat ya kan, mungkin terkait gigi kalian juga bisa banget nanti curhatnya teman berdua di jam 10 sampai jam 11 Fauzan akan buka itu. Nah, jadi bisa banget lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 410 968, dan bisa juga di all social media kita di RRI_Pro2Makassar. Dan juga jangan lupa kita punya aplikasi yang namanya RRI Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store teman Pro 2. Nanti Fauzan tungguin nih sharing dari kalian.

0: Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Teman terbaik kamu.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Yes, yes, masih bareng Fauzan tentunya di Jaga Malam untuk malam hari ini ya kan. Dan kita masih di komunitas notifikasi malam di Sisir. Dan yes, tadi beberapa mungkin pendengar kita yang banyak, ada beberapa yang curhat tentang di pertengahan bulan yang katanya lagi banyak seretnya tempura dua gitu kan. Sudah banyak seret dan tidak ada lagi katanya juga tanggal merah yang tambah-tambah.

orang-orang di luar sana yang stres dengan apa ya, pertengahan bulan ini, apalagi tidak ada juga tanggal merah yang lebih gitu kan, jadi kayak semangat-semangat aja tuh kalian semuanya, apalagi mungkin yang kayak

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sering kita menemukan bagaimana emosi memberi dampak yang tidak pernah kita inginkan. Tidak sedikit emosi yang meninggalkan efek destruktif. Andaikan saja kita bisa memahami makhluk apa sesungguhnya emosi itu. Tentu kita bisa menjadi lebih bijaksana. Emosi bisa jadi merupakan reaksi atas berbagai kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita. Emosi juga dapat menentukan bagaimana sebuah kejadian dipahami dan disikapi. Sebuah emosi biasanya berangkat dari prasangka dan stereotip seseorang. Emosi merupakan bagian dari perasaan kita. Bila tidak dikendalikan, emosi bisa membatasi persepsi kita. Sahabat, itulah sebabnya sudah seyogyanya emosi bisa dikendalikan, bukan yang mengendalikan. Sebab bila emosi dibiarkan masuk dalam logika, maka akan jadi berbahaya. Persepsi kita bisa menjadi selektif, membuat kita hanya melihat apa yang sesuai dengan perasaan kita. Sahabat, berpikirlah dua kali sebelum engkau melakukan sesuatu, agar bisa dipertimbangkan dengan bijaksana dan membawamu pada keselamatan dunia akhirat.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Jadi,

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

dengan terdengarnya nama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini, Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: alright. Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalk.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Prodoan. Ini kembali nemenin kamu di pagi hari ini. Yup. Dimana kali ini aku bakal nemenin kamu seperti biasa sampai mau jam 10 nanti di Spada. Selamat pagi teman Prodoan. Dan seperti biasa satu jam pertama aku bakal nemenin kamu update-update info olahraganya, biar kita semua sehat-sehat, biar kita semua gak sakit-sakit ya. Habis ini aku kembali untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

9,8 dari Perdo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sepeda Selamat Pagi Teman Padua. Dan karena aku misinya setiap pagi tuh mau kita semua sehat, mau kita semua jangan sakit-sakit, terlebih lagi di usia 20-an gitu ya kan. Ini mungkin harus sudah bisa menjaga kesehatan kita atau manifesting kesehatan kita untuk 10-20 tahun ke depan ya. Nah, yang paling ditakutkan adalah ketika kita udah ada di usia lanjut itu kan penyakit jantung gitu kan. Tapi kenyataannya bukan cuman saat usia lanjut aja, tapi penyakit jantung ini mulai berkembang sejak di usia muda, teman padua ya. Karena apa? Karena pola hidup yang kurang sehat, stres, kurang aktivitas fisik, serta memang kebiasaan konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Ternyata ini memang bisa meningkatkan resiko gangguan jantung di kemudian hari. Tapi kabar baiknya, resiko penyakit jantung ini dapat dikurangi dengan menerapkan kebiasaan sehat sejak dini, teman padua. Seperti ada beberapa perubahan-perubahan kecil yang bisa kamu lakukan untuk membantu menjaga fungsi jantung dan pembuluh darah kamu tetap optimal di usia muda. Kira-kira apa saja, teman padua? Nanti aku bakal spill habis yang satu ini, so make sure kamu jangan kemana-mana ya, tetap di 9,8 RR Pro FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, radio dengan berbagai

96,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Gimana sih cara untuk mencegah penyakit serangan jantung sejak dini, teman Produ ya? Kebiasaan-kebiasaan kecil apa yang harus kita lakukan? Nah, aku bantuin deh untuk nge-spill satu-satu untuk kamu. Yang pertama adalah rutin bergerak dan berolahraga. Jadi aktivitas fisik ini jadi salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan jantung kamu. Dan olahraga itu membantu memperkuat otot jantung, melancarkan sirkulasi darah, menjaga berat badan, serta membantu mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol. Jadi gak harus selalu melakukan olahraga berat, teman padua, tapi kebiasaan sederhana ini seperti misalnya berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau melakukan latihan ringan secara rutin sudah bisa memberikan manfaat untuk kesehatan jantung kamu gitu. Aku terus terang, teman padua, sedikit bangga sih sama diriku, karena setelah bertahun-tahun aku planningkan pengen daftar nge-gym, pengen olahraga ini, tapi gak ada yang bisa karena ya mager gitu ya. Tapi ternyata memang harus didobrak, harus memang punya motivasi gitu untuk memang konsisten berolahraga ya. Karena alhamdulillah udah berapa bulan nih ya, udah jalan 3 bulanan aku alhamdulillah nyempetin satu minggu itu minimal banget 2, maksimal bisa 4 gitu, tapi minimal banget emang 2 kali. Jadi yes, itu memang harus dilawan. Kalau misalnya kayak ada rasa mager, langsung aja packing, langsung aja prepare, langsung aja pergi gitu, gak usah terlalu banyak mikir teman podo nanti ini, nanti itu gitu. Karena aku takut nanti kan musim hujan, nah musim hujan itu aku pasti gak takut, lebih takut lagi, lebih banyak pertimbangan untuk olahraga. So manfaatin deh mumpung lagi summer, mumpung lagi panas-panasnya. Terus kalau misalnya kamu bilang sibuk, sebenarnya gak ada yang belum disibuk sih. Aku tuh bisa kayak siaran malam, tapi sorenya aku masih olahraga gitu. Siangnya aku kerja, paginya aku masih bisa nyempetin jogging. So yeah.

Ya itu tergantung diri kita ngaturnya gimana, pinter-pinternya kita teman PO2 ya. Dan ya harus bergerak. Aku juga sedikit demi sedikit teman PO2, aku ada di tahap aku pernah kayak malas banget mager dan nganggep olahraga itu hal yang nganggap remeh gitu manfaatnya. Tapi sekarang aku rasain banget di usia aku yang 30 ini.

temen pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say

96,8 dari Produk FM, teman terbaik kamu. Kebiasaan apa yang mesti dilakukan teman Produk untuk manifesting kesehatan kita 10 sampai 20 tahun ke depan, apalagi serangan jantung ini memang harus banget kita ubah pola nyaman kita mungkin selama ini yang tidak mau memperhatikan kesehatan dan segala macamnya ya. Kita lanjut setelah setelah rutin bergerak dan berolahraga harus menerapkan pola makan sehat. Jadi makanan yang kamu konsumsi setiap hari itu kan punya pengaruh besar tuh terhadap kesehatan jantung. Jadi pola makan yang tinggi, makanan olahannya, gorengan, gula dan garam berlebihan ini memang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Jadi akan ada penumpukan plak di pembuluh darah kamu. Nah, untuk menjaga jantung kamu tetap sehat, perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan ya. Kacang-kacangannya itu bukan kacang-kacangan yang digoreng gitu loh, tapi kacang-kacangan rebus, misalnya ikan, serta sumber protein sehat lainnya. Dan selain itu juga kamu harus banget batasi lemak jenuh, makanan ultra proses yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, teman Padua ya. Karena aku udah mau pindah segmen, jadi aku tuntaskan saja kali ini. Kemudian buat kamu yang masih menganggap remeh kekuatan tidur yang cukup, ini kamu harus perhatikan ya. Jadi sebenarnya stres yang berlangsung lama dan berdampak buruk ini bisa banget dipengaruhi karena kurangnya tidur atau kurangnya istirahat gitu. Termasuk si stres kronis ini kan bisa meningkatkan hormon stres yang memang akan sangat terpengaruh terhadap tekanan darah dan peradangan dalam tubuh kamu. Jadi untuk memang menjaga kesehatan mental, untuk lebih sehat lagi, jadi kamu bisa lakukan aktivitas yang membantu merelaksasi seperti meditasi, olahraga, dan menjalankan hobi untuk menghabiskan waktu bersama orang yang terdekat mungkin. Dan ya pastikan tidur yang cukup, karena tidur yang tidak cukup itu ya meningkatkan memang risiko tekanan darah gitu, ada sangkutannya dengan stres dan segala macamnya. Kalau berolahraga juga selain dapat sehatnya, dapat capeknya juga ya teman Podo, jadi bisa lebih gampang bikin kamu istirahat. So yes, mudah-mudahan bisa membantu kamu lah teman Podo, membantu kita semua, gak cuman kita semua sih, aku lebih tepat. Ini aku milih topik-topik yang bisa memotivasi aku juga untuk menjaga kesehatan teman Podo. Jadi kita sama-sama sehat, sama-sama jangan sakit-sakit ya. Habis ini aku bakal spill lagu pilihan kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Produk FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,8 dari Produk FM, teman terbaik kamu. Seperti yang aku bilang di jam 7 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya aku spill lagu pilihan kamu. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara, teman Produk ya. Kita galau sedikit sama Olivia Rodrigo yang Les Yuk Mare.

Itu dia teman wadua ya. Aku suka banget album Olivia Rodrigo yang kali ini. Tapi sebenarnya yang kemarin juga aku lumayan ngikutin sih. Tapi kali ini ada beberapa lagu yang hit me harder. So kita pindah ke Tulus Teh Hijau, kita memperbaiki suasana. Yuk yuk yuk.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

98,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Sambil nungguin hasil votingan lagu kamu, aku pengen spill juga perakiraan cuaca dari bmkg.go.id untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita mungkin ke daerah yang cerah sekali ya. Yang diprediksi cerah sekali. Itu ada Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Bone, terus juga ada Maros, Baru, Sopeng, Pinrang, Luwu, Tanah Toraja, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo diprediksi cerah sekali. Ya, jadi make sure kamu pakai sunscreen atau sunblock. Aku juga pernah banget kayak gak percaya sunscreen sama sunblock, tapi karena aku lagi suka olahraga di luar dan ya yes, harus nerima belang, baru aku percaya ternyata sunblock sengaruh itu. Karena aku udah pakai sunblock hampir sebulanan, teman Pro 2, dan yes, no belang-belang. No belang-belang. Yang penting emang dipakainya tuh dipakainya tuh benar-benar merata, terus juga setiap kalau kamu ngerasa udah lama nggak pakai sunblock dalam sehari, kamu pakai lagi gitu. Setiap mau keluar pakai ya. Kalau misalnya memang setakut itu, belangbelang.com ya. Terus kita ke Bulukumba yang berawan. Selain Bulukumba ada juga Sinjai, terus juga ada Wajo, Sidrap and Rekang, Luwu Utara, Luwu Timur. Ini diprediksi berawan, teman Pro 2 ya. Sama ada satu cerah berawan juga, beberapa daerah ternyata diprediksi cerah berawan seperti Pangkep aja ternyata, teman Pro 2 ya. Jadi yes, kalau kamu mau lebih aktual, lebih valid, kamu harus cek secara berkala, main-main ke websitenya bmkg.co.id, and then kamu bisa cari kira-kira kota atau provinsi atau kabupaten mana yang pengen kamu lihat perakiraan cuacanya. Habis ini aku balik untuk kamu. Mudah jiwa selamanya mudah. Cuacanya

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat, dirimu berharga.

96,8 RRD Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku udah ngasih perakiran cuaca, sekarang ada pantauan CCTV dari Kominfo ya, Kota Makassar ya. Di beberapa titik seperti Simpang 5 Bandara ini terpantau aman lancar. Terus di Pengayoman juga, di perempatan lampu merah, kalau kamu akrab ya, kalau lebih sering main ke Pengayoman nih pasti tahu lah ya, perempatan itu juga aman lancar. Sepertinya memang masa atau jam-jam padat-padatnya udah berkurang gitu ya teman padua ya. Kayak di PLTA Telo juga ini cukup padat ya, cukup padat di Telo ini teman padua, tapi masih lancar lah untuk berkendara. Begitu juga di Talas Halapang, di perbatasan Makassar Maros juga aman jaya. Cuman aku gak ngerti deh kenapa ada banyak truk lagi terlihat. Mungkin oh ada Pertamina ternyata di depan situ. Jadi memang lagi setiap saat ya aku setiap Pertamina gitu ya. Di beberapa titik memang kayaknya teman-teman driver mobil-mobil besar yang pakai Pertamax itu harus mengantri ya, seperti di Pertamina Bawah Karaeng juga itu. Aku nggak bisa menyangka di situ macet, tapi ya mau di apa mi, biarkan mi, yang penting semua dapat begitu, biar mi macet-macet sedikit, yang penting semua dapat ya. Maksudnya bahan bakarnya supaya bisa terus berkelanjutan perekonomian kita semua ya, amin. Terus pintu satu Unhas juga ini lancar-lancar, tapi memang sedikit padat ya dari arah Makassar ke Maros. Ini mungkin memang padat tapi masih bisa jalan sih, aman sih kalau kamu orangnya yang tidak masalah atau terbiasa macet sih. Menurut aku si pintu satu Unhas ini gak terhitung macet ya. Karena emang gak macet teman, pada aman-aman jaya. Gate 1 Pelindo, Gate 1 Pelindo juga aman lancar jaya. Flyover Petarannya juga aman lancar jaya. Kayaknya memang jam-jam hektiknya udah selesai, nganterin anak sekolah, orang-orang udah pada sampai kantor, pastinya udah mau jam 8 juga ya. Habis ini jangan kemana-mana karena aku bakal kembali lagi untuk nemenin kamu teman Pro 2 untuk spill lagu pilihan kamu terbanyak di vote di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

6,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena mungkin banyak yang baru gabung, jadi aku balik lagi mau spill lagu pilihan kamu ya. Tadi sebenarnya aku spill, tapi aku spill ulang aja sambil menunggu beberapa dari kamu yang mau ngevote lagunya. Aku punya Olivia Rodrigo yang Less.

0: Mas.
1: Nah, itu dia teman Padua ya. Kalau kamu pengen lagu yang lain juga aku ada. Seperti kita perbaiki suasananya, kita bikin up lagi suasana sama Tulus Teh Hijau. Yuk.